kita menuju ke Ring Road Utara, tepatnya di Simpang 4 UPN. Arus lalu lintas terpantau cukup padat di Jalan Raya Ring Road Utara dari arah timur, sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Parameter Kuat, Jalan Setelan Raya, dan juga di ruas Jalan Utama Ring Road dari arah barat saat ini terpantau ramai lancar.

Selanjutnya kita beralih ke simpang Empat Jetis. Arus kendaraan saat ini terpantau cukup padat di ruas jalan M. Sangaji dari kedua arahnya. Terpantau adanya antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Sementara arus lalu lintas di ruas jalan Mongin Sidi maupun dari arah timur di ruas jalan Sarjito saat ini terpantau ramai lancar.

0: itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi

3 Fox Radio Jogja, your soul and your hits. Aku masih menemani kamu, 9 masih semangat pagi menjalani hari Senin ini. Buat yang sekarang lagi kejebak macet atau kejebak di lampu merah ya kan. Ini kalau kita perhatikan, kalau kamu perhatikan Sobat Fox, beberapa titik lampu merah di daerah Simo, Yogyakarta ini mengalami yang namanya penambahan beberapa detik Sobat Fox. Ini yang cukup lama kalau sepengetahuannya Ivan ya, itu di daerah Condong Catur, di perempatan Ring Road-nya. Kemudian juga di daerah Pingit itu sudah menjadi satu top tier untuk lampu merah dengan durasi terpanjang. Bisa kali baluran sanga-sanga dulu biar kamu gak pegel di pagi hari ini Sobat Fox. Kalau sanga-sanganya habis, mampir aja ke Fox Radio Jogja atau bisa kamu dapatkan di TikToknya di @sanga-sanga-fox-jogja, oke? Okay? Tapi kalau kita ngomongin yang namanya lampu merah Sobat Fox, ada satu moda transformasi, beberapa moda transportasi yang tidak terkendala dengan yang namanya lampu merah Sobat Fox. Kapal api jelas, itu gak bakal kena lampu merah. Pesawat juga gak bakal kena lampu merah. Dan salah satunya yang lain adalah kereta api Sobat Fox. Dan hari ini tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Ini kalau kita flashback Sobat Fox, ini sekitar di tahun 1945. Berarti sekarang sudah 81 tahun kereta api Indonesia ada untuk bisa mengantarkan masyarakat Indonesia berpindah dari stasiun satu ke stasiun yang lain. Ada banyak hal-hal yang bisa diceritakan ketika kita ngomongin stasiun Sobat Fox. Bisa jadi jodoh kamu sekarang yang ada di samping kiri kamu itu adalah pasangan kamu yang kamu temui tidak sengaja ketika ngantri di MRT atau bahkan ngantri di stasiun kereta jarak jauh atau yang namanya kereta listrik Sobat Fox. Seru ya, yang namanya jodoh tuh gak bakal tahu kemana ketemunya atau di mana bakal menjumpainya Sobat Fox ya, yang sekarang lagi single ya, semoga aja suatu saat bisa ketemu sama jodoh kamu ya. Nah ini kalau kita ngomongin kereta api nasional tuh kan sekarang mulai banyak banget tuh yang namanya kereta-kereta dan layanan-layanan yang disediakan Sobat Fox. Salah satunya di hari ini di tanggal 28 September yang mana diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional, PT KAI Indonesia juga memberikan diskon spesial sebesar 81% buat kamu yang booking di hari ini, dan ini berlaku di all channel atau berlaku di seluruh saluran penjualan resmi baik di aplikasi maupun di beberapa layanan-layanan dan juga kerabat yang lain Sobat Fox. Tapi yang jelas pastiin kamu bookingnya sesuai dengan share dan juga ketentuannya, karena syaratnya adalah kamu membooking via kanal yang resmi, kemudian juga tersedia limited stock alias beberapa seat saja Sobat Fox. Jadi emang harus cepet-cepetan dan ini bermain untung-untungan Sobat Fox, tapi diskonnya lumayan tuh kalau bisa kamu dapat sampai dengan 81%, dan ini berlaku untuk masa booking sampai dengan 45 hari ke depan. Itu yang aku rangkum dari sosial medianya di @KAI_ ya Sobat Fox ya. Dan kalau misalkan kamu pengen booking, bisa dicek-cek sekarang Sobat Fox ya. Jangan lupa atas nama saya juga boleh kalau mau bookingin. Selalu cari keuntungannya. Tapi kalau kita ngomongin kereta api Indonesia sekarang kan sudah mulai banyak sekali perubahan ketika pada waktu itu memang transformasinya lumayan ketara dari yang dulunya ya mohon maaf sebelumnya itu sangat semrawut, sekarang sudah sangat tertata. Kemudian di stasiun-stasiun sekarang juga sudah sangat-sangat rapi. Kita bakal ngomongin soal kereta api ini Sobat Fox ya. Aku pengen tahu dari sekian banyak moda transportasi yang ada di Indonesia, kenapa kamu memilih kereta api Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsApp ya Fox Radio Jogja, sambil request lagu boleh di 0887 1881053.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: mungkin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Is masih disiarkan dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sebab Fox ada Raisa yang kemarin viral karena foto di depan salah satu tenda pecelele di salah satu event musik Sobat Fox. Orang-orang bilang sih itu kayak AI, tapi emang karena kecantikan Raisa yang sangat 100%, kemudian dengan background yang meyakinkan, ada mbak-mbak dan ibu-ibu yang kaget juga, itu menjadi satu perbincangan yang hangat di sosial media, terutama di thread Sobat Fox. Tapi pagi hari ini aku gak mau ngomongin soal Raisa, aku ngomongin soal Hari Kereta Api Nasional Sobat Fox yang diperingati di tanggal 28 September ini. Dan aku pengen tahu ya, dari sekian banyak moda transportasi di Indonesia di sekeliling kamu, kenapa kamu memilih kereta api? Thank you udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Yang sedang persiapan sarapan sebelum cycling tour ke desa pagi hari ini, katanya ada Kak Nara. Semangat pagi. Sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang ngefans banget sama kereta api sih, Van. Kalaupun naik, alasanku cuma satu, nggak kena lampu merah. Jangan sedih, itu aja udah jadi satu poin plus loh. Terus ada Mas Dava, thank you banget yang katanya pagi Ivan, selamat pagi Mas Dava. Ini aku memilih kereta api karena menurutku kereta api ini menjadi satu alat transportasi yang umum dan paling nyaman. Selain harganya juga ramah di kantong ya, kereta api ini selalu tepat waktu dan tidak pernah telat. Bener sih, kalaupun itu pun pernah telat ya sesekali dua kali. Kebetulan dan alhamdulillahnya penumpang kereta api itu sangat wise sekali dalam menyikapinya Sobat Fox ya. Karena biasanya bukan karena kelalaian si penyelenggara transportasinya, tapi ada beberapa hal yang tidak diinginkan. Masalah kayak kemarin ada ketelatan KRL yang lebih dari 3 jam di daerah-daerah Prambanan agak ke timur dikit itu Sobat Fox ya. Karena KRL-nya ngetemper kereta tuh kereta truk dan juga berbagai hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dan kita tidak penginkan gitu Sobat Fox ya. Terus aku juga mengucapin selamat pagi buat Mbak Nina, Kak Nina yang katanya waduh kalau sekarang promo padahal adikku kemarin baru aja pesen 2 tuh. Belum rezeki katanya. Kita-kita suka naik kereta api karena tepat waktu Van, kemudian nyaman juga dan memperpendek waktu yang biasanya kalau naik travel bisa sampai 12 jam tuh. Kalau pakai kereta cuman 5 jaman. Sehat dan semangat selalu ya Ivan ya. Terima kasih juga buat kamu, semangat sehat selalu buat Kak Nina. Requestnya BTS kalau belum diputar. Oke, nanti aku putarkan ya. Aku naik kereta api kalau mudik pulang kampung. Kemana? Kau biasanya pulang kamu kemana Kak Nina? Siapa tahu kita gak satu tujuan.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Anung yang pagi hari ini mau request lagu dari Virsa Besari, Celengan Rindu. Ini cocok juga dengan tema pagi hari ini Sobat Fox ya. Yang mungkin kamu harus RDR atau LDM sama pasangan, kadang ketemunya di stasiun. Banyak cerita indah yang kita dapatkan di stasiun Sobat Fox ya. Ketika kepergian menjadi satu hal yang dirindukan dan pertemuan adalah sesuatu yang dinantikan Sobat Fox, asik. Aku masih ngajakin kamu buat cerita dan aku lagi ngomongin soal hari kereta api nasional yang bertepatan di hari ini Sobat Fox. Dari sekian banyak moda transportasi yang ada, kenapa kamu memilih kereta api? Kamu boleh share sambil kamu request lagu favorit kamu ya. Aku bacakan dulu dari satu Sobat Fox yang udah hadir di pagi hari ini, ada Mas Bambang. Semangat pagi Mas Bambang, gak katanya kalau ngomongin soal kereta api, aku seneng aja naik kereta api sejak kecil karena bisa menikmati pemandangan dan tidak desak-desakan sama orang lain. Dan bisa santai dalam perjalanan sih Van, request lagunya For Revenge ya. Coba nanti aku cek dulu For Revenge-nya ada di playlist pagi hari ini atau enggak ya Mas Bambang ya. Thank you by the way ya, untuk yang pengen gabung lagi, masih banyak waktu buat kita barengan. Kamu boleh ceritain juga apa mungkin cerita-cerita yang selama ini kamu ingat jadi memori, core memory bahkan ya, yang selalu kamu ingat ketika kamu ngelihat stasiun atau ngelihat kereta api juga boleh Sobat Fox ya. Kalau ngomongin kereta api, perjalanan jarak jauh tuh kadang bikin badan kita pegel banget ya kan. Banyak juga yang mengeluhkan yang namanya kalau berjam-jam duduk itu biasanya tidak hanya fokus ke badan tapi pikiran kita juga lebih kemerungsung Sobat Fox, karena udah tadi kangen sama keluarga atau seseorang yang sudah kita tunggu-tunggu, dan juga pengen tahu nih sampai di sana itu kira-kira bakal ketemu sama siapa dan dinantikan sama siapa, dijemput atau enggak gitu Sobat Fox ya. Tapi tenang, ada satu produk dari Sanga-Sanga yang bisa kamu andalkan ketika perjalanan jauh Sobat Fox, dan ini manfaatnya tidak hanya cocok untuk badan tapi juga cocok juga buat menyegarkan pikiran kita yang kemerungsung tadi alias lebih refreshing Sobat Fox. Namanya adalah minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Ini kemasannya warna kuning dan tersedia dalam ukuran 100 ml dan juga 30 ml alias versi travel size-nya Sobat Fox. Bisa kamu balurkan di area-area yang membutuhkan, dan ini merupakan satu produk andalan dari Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Dari kandungannya juga sudah luar biasa, terkandung 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan Sobat Fox. Ada aroma lavender, daun pudak, mint yang efeknya langsung kerasa hangat di kulit kamu dan juga ngebantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai dengan pegel linu dan juga nyeri sendi. Pokoknya bikin badan enteng, kemudian pikiran kamu akan lebih rileks dan juga tenang dan siap beraktivitas kembali. Dan buat semua usia bisa digunakan ya. Dan pastinya praktis, udah BPOM dan sudah tersertifikasi halal. Untuk harganya sendiri terjangkau banget Sobat Fox. Untuk yang versi 100 ml bisa kamu dapatkan cuma Rp230.000 aja. Dan tentunya produknya bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja, di TikToknya juga boleh di Sanga-Sanga Fox Jogja, atau juga bisa kamu dapatkan di reseller terpercaya yang jadi langganan kamu selama ini. Kemudian juga udah bisa dibeli di Kimia Farma, Apoteka 24 dan juga Century Sobat Fox. Yang jelas Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, atlet bulu tangkis Alwi Farhan sukses lolos ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan Cho Tin Chen dengan skor 21-10, 21-11 dalam kurun waktu 41 menit pada 27 September 2026. Selain Alwi Farhan, tiga wakil Indonesia lainnya yaitu Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, dan juga Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah berhasil lolos ke babak semifinal di ajang Asian Games 2026. Berdasarkan klasemen saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 perunggu. 2 medali emas Indonesia didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, nomor bergu putra, dan juga angkat besi nomor 75 kg putra oleh Rahmat Erwin Abdullah. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Sanga-Sanga berhasil meraih penghargaan sebagai Best Herbal Wellness Brand dalam ajang bergengsi CNBC Indonesia Awards 2026 Best Healthcare. Penghargaan ini diserahkan langsung pada hari Kamis 24 September lalu di Jakarta. Mengusung tema Powering Future Growth, ajang tahunan ini menjadi wadah krusial yang mempertemukan para regulator, pemangku kepentingan, hingga para pelaku di industri untuk mengupas tuntas strategi inovasi dan penguatan ekosistem kesehatan di Indonesia. Dalam pidato penerimaannya, Riva Afrianti selaku founder dan CEO menegaskan penghargaan ini merupakan simbol perjuangan tim dan mitra dalam melakukan transformasi bisnis serta komitmen perusahaan untuk terus berinovasi bagi kebutuhan kesehatan masyarakat modern. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliasi.

0: waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Lagi buat Kak Safira, lagu pilihan kamu sudah aku puterin, Malika The Essential dengan judul Dia. By the way, Sobat Fox ya, kalau kita ngomongin yang namanya kereta api Indonesia tuh banyak banget jenisnya dan juga banyak juga dari segmentasinya, bisa bermacam-macam dari yang terjangkau sampai yang cukup pricey, Sobat Fox. Kalau dari versinya Kak Safira sih bilang adalah enaknya jadi penumpang kereta api itu adalah bisa milih kelas dari yang murah sampai yang mahal sih, Van. Tujuannya juga beragam. Selama di Pulau Jawa masih aman sih, tapi sayangnya di Indonesia tidak semua wilayah tercover dan ada kereta apinya. Ini kalau sepengetahuan Ivan, di beberapa tempat emang belum ada ya, kayak di Kalimantan tuh belum ada. Di Sulawesi ada belum sih, Sobat Fox ya? Mungkin kamu punya informasinya atau bahkan lagi live streaming dari daerah Sulawesi sana, semoga bisa menginformasikan untuk Sobat Fox yang ada di Jogja ini ya. Terima kasih juga untuk yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau ngebacain buat Mbak Era yang katanya ngomongin soal kereta api. Aku tuh pernah backpackeran ke Bali via kereta api Sri Tanjung. Bener-bener murah meriah, Van. Ada juga cerita randomku, aku sama anakku pernah naik KRL pulang pergi dari stasiun Lempuyangan sampai dengan stasiun Balapan. Keluar cuma beli bakso depan stasiun Balapan, terus masuk lagi ke Jogja. Dan kami berdua sangat menikmatinya. Benar-benar murah meriah. Ini sih definisi adalah sarapan di Jogja, makan siang di Solo. Ini kalau misalkan kita ngomongin tiket KRL, Sobat Fox ya, ini sangat mudah banget channelnya ya. Mulai dari tap in sih pakai kartu e-money bisa. Kemudian juga menggunakan beberapa channel-channel dari yang kerjasama sama kereta api juga banyak banget pilihannya. Terus pakai aplikasi KAI-nya juga masih bisa, Sobat Fox. Jadi memang murah meriah banget kalau misalkan ibaratnya hari Sabtu sama Minggu itu adalah pertukaran wisatawan dari yang Solo ke Jogja, dari Jogja ke Solo. Makanya mau berangkat pagi sampai pulang tengah malam pun tetap ya desek-desekan. Tapi itulah nikmatnya kalau misalkan kita terfasilitasi dengan baik. Semoga gak cuman di Solo Jogja aja, tapi juga tercover ke daerah-daerah yang lain juga, Sobat Fox ya, buat kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu berada. Ini kemarin juga ada satu berita yang Ivan baca kalau gak salah dari tahun 2027 kalau gak salah ya, ini bakal dirubah konsepnya dari kereta api bandara dan akan dialihkan ke KRL, Sobat Fox, dan dengan rute yang sama kurang lebih seperti itu. Berarti akan lebih memuat banyak sekali, lebih banyak pengunjung, kemudian juga menampung lebih banyak wisatawan. Karena kan seperti yang sudah kita tahu ya, kalau dari Jogja ke YIA kan cukup effort gitu. Sekarang semoga semakin dimudahkan dengan pergantian moda transportasi atau jenis kereta apinya, Sobat Fox. Terima kasih sudah gabung juga ada Rini. Rini, kamu pagi-pagi bikin aku gemes ya. Katanya kereta api naik karena naik kereta api itu bunyinya cute. Nggak gitu Rini, bunyinya tut-tut-tut. Mana ada. Tapi makasih loh, bikin aku tawa sendiri pada pagi hari ini. Kamu boleh deh request lagu yang nggak aku putarkan. Kebalikannya ya. Silakan kalau kamu mau request lagu, masih ada beberapa slot yang bisa kamu isi Rini. Terus selamat pagi buat Mbak Mun yang aku udah dipamerin nih, Sobat Fox ya. Kemarin Mbak Mun berempat berhasil menaklukkan Puncak Kelangon katanya, sambil tes kesehatan tulang belulang, tulang kaki maksudnya. Meskipun jalannya timi-timi ya. Ini dari video yang dikirimin bikin aku kepengen juga naik ke sana, Sobat Fox ya. Beberapa kali sudah dipamerin sama Mbak Era kalau gak salah ya. Terus juga beberapa Sobat Fox, ada Kak Hani yang sering banget ngirimin video atau foto lagi traveling atau lagi sepedaan. Ini membuat satu motivasi dan semoga aja hal-hal baik ini bisa kamu tularkan ke Sobat Fox yang lain. Jadi kita sama-sama sehat gitu. Selain ada sangat-sangat tiap hari yang bikin kamu semakin bugar, kamu juga harus melakukan kegiatan-kegiatan ringan dan juga tentunya kegiatan fisik, Sobat Fox ya. Terus kalau versi opininya Mbak Mun adalah, kalau aku yang tidak suka, yang tak suka, yang aku suka dari kereta api gitu kan maksudnya ya, karena tertib dari segala waktu ya Van ya, dari berangkat turunnya selalu di setiap stasiun, gak berisik, gak ada pengamen di dalamnya dan lain-lain, bikin nyaman aja gitu. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Rizky Dwi yang katanya alasan pertama sering naik kereta api adalah tepat waktu, kemudian minim guncangan, bener banget sih, lebih minim resiko kecelakaan dibanding dengan moda transportasi yang lain, kemudian durasi selalu tepat karena gak kena macet di jalanan, nyaman karena pedagang gak masuk.
Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin di tahun sebelum 2018, mungkin kita ngalamin hal-hal yang sangat-sangat-sangat berbeda dengan yang sekarang dialami sama Gen Z ini Sobat Vox ya. Karena setahu Ivan ini dirombaknya ketika Bapak Ignatius Jonan ya, yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Periodenya bukan 2019, 2009 Sobat Vox, 2009 sampai dengan 2014. Dan di sana banyak perombakan-perombakan yang dilakukan sama Pak Ignatius Jonan ini Sobat Vox, mulai dari pemberantasan calo, kemudian apalagi itu calonnya dari tiket online ya, dan tentunya demi kenyamanan penumpang ini gerbongnya dibedakan, kemudian bebas asongan dari gerbong yang masuk Sobat Vox. Sekarang bahkan ada untuk perempuan dibedakan, kemudian ada seat khusus buat yang memang prioritas dan sebagainya, kemudian menghilangkan penumpang di atap. Wah, ini nih kalau misalkan kamu di tahun 2009 udah sering banget nonton TV atau bahkan naik kereta api, ini kita kayak berada di perindapan yang sesungguhnya. Indonesia tuh kayak 11-12 gitu, 6-7 nih baratnya. Pada waktu itu banyak banget pedagang asongan, kemudian banyak yang naik ke atap, bahkan sampai kejepit yang namanya pintu kereta itu udah kayak biasa. Bahkan ada yang apa sih, gandul itu ya, pokoknya di pintu itu pegangan tangan doang Sobat Vox. Kemudian toiletnya zaman dulu, wah itu juga gak pantas diomongin pagi hari ini karena buat kamu sarapan. Sekarang udah bersih dan gratis Sobat Vox. Di setiap stasiun sekarang juga sudah ada refill air putih, dan itu tersedia dari yang suhu normal dan juga dingin. Itu salah satu hal yang inovasi yang bagus banget sih kalau menurut aku ya. Kemudian dari yang zaman dulu PT Kereta Api Indonesia kan selalu rugi Sobat Vox. Akhirnya di tahun tersebut ketika sudah ada beberapa perombakan, mulai mengalami yang namanya keuntungan gitu, ratusan miliar katanya gitu Sobat Vox ya. Perubahan-perubahan memang sangat penting dilakukan Sobat Vox ya. Kalau misalkan kamu mau berubah di saat ini juga boleh banget. Pengen tampak lebih glowing, pakai aja sangat-sangat skincare series yang tersedia di Vox Radio Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selamat pagi buat daerah. Lagu pilihan kamu Silaun Seven featuring Asia McLeo. Memori baik sudah aku putarkan ya. Dan kalau kita ngomongin Silaun Seven, ini yang kemarin ngisi di salah satu event yang gede banget di Jakarta sana, mendapatkan banyak pujian Sobat Vox ya. Siapa sih yang gak nunggu Silaun Seven, satu band kebanggaan Yogyakarta ya kan. Terima kasih udah gabung di WhatsAppnya Vox Radio Jogja di pagi hari ini. Halo, selamat pagi buat Kak Endang. Terima kasih requestannya, nanti aku cariin dulu ya. Shawn Mendes featuring Camila Cabello yang I Know What You Did Last Summer. Oke, siap buat menambah semangat lagi nyuci pada pagi hari ini. Wih, semangat banget dong. Semoga aja cuciannya kering ya, karena biasanya belakangan itu kayak kita nyuci 3 jam aja udah kering. Semangat ya. Terus ada juga Mbak Eri, semangat pagi. Yang katanya Ivan, semangat selalu ya. Selamat hari Senin, sehat-sehat selalu ya Ivan ya. Sukses selalu, amin. Jangan lupa selalu bahagia, amin amin rabbal alamin. Semoga doa yang terbaik juga kembali ke Mbak Eri dan keluarga. Pokoknya sehat selalu, walaupun tidak punya kebiasaan makan pagi alias sarapan. Semoga pagi hari ini sudah ngemil ya, sesuap dua suap ya, untuk sebagai energi menjalani hari Senin ini. Oke. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya hari Kereta Api Nasional Sobat Vox ya, terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Kemudian juga aku berharap semoga Kereta Api Indonesia semakin baik dari berbagai lini, dengan berbagai SDM yang baik juga, fasilitas juga semakin diperbaiki lagi. Dan semoga cuan, itu dia ya paling penting. Supaya roda perekonomian bangsa tetap berputar ya. Semoga aja juga roda perekonomian kamu tetap berputar Sobat Vox ya, di tengah hal-hal yang mungkin bikin kita overthinking, kemudian overwhelm ya. Ini butuh sesuatu yang memang cocok buat healing Sobat Vox ya. Kalau memang kamu butuh sesuatu untuk healing, at least self reward, kemudian juga sebagai self care, ini bisa kamu menggunakan produknya sangat-sangat. Tenang, punya banyak banget tuh, gak cuman minyak balur. Ada juga yang versi skincare series yang bisa kamu gunakan setiap saat kamu butuhkan Sobat Vox. Namanya adalah ya sangat-sangat face cream. Ini bisa kamu gunakan setiap hari Sobat Vox, krim wajah yang punya kandungan alami, ada avocado oil, ada sea butter dan aloe vera yang ampuh banget buat ngelembapin dan juga menghaluskan kulit wajah kamu seharian. Dan gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, ekstrak lemon dan juga pepaya yang kalau dipaduin ini cocok banget buat antioksidan, kemudian juga mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Vox. Bisa kamu dapatkan produknya di Vox Radio Jogja, mumpung ada diskon sampai dengan 50% selama bulan September. Kemudian ada juga paket hematnya, kamu bisa beli 3 produk sangat-sangat skincare series, yaitu adalah face cream, face mask dan juga facial washnya, cukup dengan Rp120.000 aja. Nah, produk sangat-sangat juga kamu bisa dapatkan di Sangasian atau reseller terpercaya yang selama ini jadi langganan kamu selama ini. Kemudian juga bisa kamu beli di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Dan yang jelas, sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. B-Rox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Dua lagu terakhir aku puterin lagu dari Afgan Sebarfals Langit Merah Muda yang jadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Terima kasih buat kamu udah barengan sama Ivan dari tadi jam 6 sampai dengan sekarang. Ketemu lagi besok di jam yang sama Sebarfals ya. Dan aku mengucapin selamat menjalani hari Senin pagi hari ini Sebarfals sampai dengan nanti selesai aktivitas kamu semuanya dilancarkan, kamu tetap sehat selalu ya. Dan setelah ini kamu akan ditemani sama Echan Nambo di program Zona Mesin Waktu dengan lagu-lagu yang sudah bisa kamu request Sebarfals ya. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit size. Selamat pagi, good morning. Selamat hari Senin, Sobat Fox. Selamat bersibuk-sibuk kerja di minggu yang menjadi akhir dan awal ya. Akhir dari bulan September ada di minggu ini, awal bulan Oktober ada di minggu ini. Jadi minggu ini kompleks sekali dan mudah-mudahan aja Sobat Fox tetap sehat, tetap bugar, tetap happy dan tetap menjalankan kehidupan sehari-hari. Okay. Hai Mas Tio. Udah muncul aja dia. Anyway, hari ini tadi kalau Ica Nembo lihat temanya Ivan Avandi di Breakfast Club, hari ini ternyata hari kereta api nasional. Wow, okay. Aku punya testimoni sendiri terhadap kereta api Sobat Fox ya. Buat aku saat ini entah kenapa, kalau dulu aku suka banget kayak lebih praktis dan lebih cepat, lebih efisien gitu ya waktunya. Itu pakai pesawat ya kan, kalau ke luar kota, kalau misalnya balik ke Jakarta gitu ketemu sama orang tua, rasa-rasanya tuh kayak naik pesawat aja deh gitu. Meskipun dari Soekarno-Hatta ke rumah tuh kayak lebih lama daripada dari Jogja ke Jakartanya ya kan. Tapi ya udah gitu. Kalau sekarang no. Aku memilih naik kereta. Enggak tahu kenapa aku sekarang lagi jatuh cintanya sama kereta api. Kayak semua kereta api yang aku cobain. Even yang pokoknya semuanya deh gitu. Aku tuh kayak pengen memberikan pengalaman yang asik aja, yang seru aja buat anak-anak gitu. Walaupun ya, kebanyakan kan aku berangkatnya malam ya kan. Biasanya sampai di dalam tuh udah habis makan tuh anak-anak ya udah ngelipuk tidur. Mau lihat apa juga gitu di malam hari ya. Gak ada pemandangan, pemandangannya cuma gelap aja di luar sana ya kan. Kalau pagi ke siang itu masih oke lah, masih masuk akal, tapi ini tuh enggak. Jadi ya udah, tapi nyaman gitu, bangun-bangun mereka udah nyampe, twing, di Jakarta. Jadi gak berasa ya kan. Aku juga tenang gitu loh. Tapi kalau kalau sekarang naik pesawat tuh udah kebayang betapa jauhnya aku harus melangkah ke sana, lalu kemudian turun di bandara di Jakarta itu, lalu ke rumah aku. Wow, jauh sekali. Jadi gimana kalau naik kereta aja. Dan mudah-mudahan aja ada banyak juga yang ngerasa seperti Ica Nembo ya. Kalau misalnya ada di antara Sobat Fox yang kayak aku juga Ica, aku juga sekarang lebih nyaman naik kereta api. Ya udah, silahkan deh ngobrol sama aku yuk. Lewat WhatsApp boleh di 0887-1881053. Sekalian Sobat Fox request lagu.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam. Well, it's one for the money.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok.

0: olahraga lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sahasanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Zona, mesin waktu.

Lagu ini lagu yang direquest sama Mas Tio ya. Sebenarnya Mas Tio merequest lagu-lagu karyanya Guru Soekarno Putra gitu, dan Ichan Embo melihat beberapa karyanya Guru Soekarno Putra almarhum. Memang beliau baru saja meninggalkan kita ya Sobat Fox ya, dengan karya-karyanya yang luar biasa juga di Indonesia ini. Kalau lagu favoritnya Ichan Embo sendiri itu adalah Melati Suci dari Tika Wibisono. Tika Wibisono dan dinyanyikan juga sama Vina Panduwinata gitu. Itu lagu favorit Ichan Embo yang merupakan karyanya Guru Soekarno Putra. Ada lagi satu lagi lagunya Krisye yang Kala Sang Surya Tenggelam. Nah itu, dua itu sebenarnya favorit aku. Tapi kayak kalau pagi ini memutarkan lagu itu tuh semacam sedih banget ya vibesnya gitu. Jadi aku puterin yang Galih dan Ratna biar tetap ceria, biar pagi harinya tetap bersemangat. Oke, gak apa-apa ya Mas Tio, udah diputerin lagunya ya. Aku mau mengucapkan selamat pagi untuk yang sudah masuk di TikToknya Fox Jogja 1053. Ada Mas Isan, halo Mas Isan. Katanya Avril Lavigne, okay, aku bakalan puterin yang Skater Boy ya. Terus dia bilang enjoy siarannya kak, terima kasih. Enjoy ngopinya di seberang ya. Terus ada juga Kak Nyenot-Nyenot, salam kenal dari Bantul katanya. Salam kenal juga Kak Nyenot-Nyenot dari Bantul. Lalu Ichan Embo juga mau menyapa, ada Ibu Hartini. Halo Ibu, selamat pagi. Aku coba cari lagunya di playlist, mudah-mudahan ada ya. Terus ada juga Rintul. Hai Rintul, hari ini aku gak bisa gangguin Mbak Ica kayak kemarin Mbak. Bekerja Mbak, gak bisa nyambi live TikTok. Siap, gak ada masalah, it's okay banget. Pokoknya kamu selamat bekerja, selamat beraktivitas buat Sobat Fox. Jangan lupa ya Sobat Fox, aktivitas apapun, kalau ngerasa pegel-pegel, langsung aja baluran pakai sanga-sanga ya. Boleh yang ultimate, boleh yang klasik, terserah Sobat Fox aja. Carinya bisa di Fox Radio Jogja, bisa juga di mitra resmi, di Kimia Farma, di Century, di K24, atau Sobat Fox bisa juga ke Sangasian, oke? Okay? Atau kalau misalnya Sobat Fox mau dapetin promo-promo menarik, Sobat Fox bisa masuk ke TikTok at Sangasanga Fox Jogja. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Itu tadi lagunya The Beatles, Sobat Fox, with Obladi Oblada. Dan itu spesial untuk Pak Mio. Halo Pak Mio, selamat pagi. Katanya selamat hari Senin Mbak Ica, ikut gabung. Udah diputerin barusan lagunya ya. Terus ada juga Mas Bayu Ardi. Halo Mas Bayu Ardi, kamu tuh mau request yang mana? Mau Naf apa? Naf ada beberapa yang masuk ke playlist. Ada juga yang enggak, karena di atas tahun 2004 kan ya. Tapi kalau misalnya pas band juga ada yang masuk ke playlist, ada yang enggak. Kalau mau pas band impresi, aku bakalan puterin abis ini impresi. Aku sih udah nyiapin impresi ya gitu. Dia dari tahun 1995. Terus ada juga Mbak Hani. Halo Mbak Hani, good morning. Minta lagunya Heart Alone, tadi udah diputerin sama Ica Nembo. Lalu ada Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, minta lagunya Heatwave yang All I Am. Bisa gak? Bisa dong, bakalan aku puterin, ditunggu aja. Oke, okay? Gas tuh pas band. Iya deh. Kamu lagi mendengarkan aku dari mana, Mas Tio? Ya udah, pokoknya yang mau request lagu silahkan request. Ica Nembo masih hadir di sini di 0887-188-1053. Atau boleh juga Sobat Fox ke TikTok at Fox Jogja 1053. Aku juga lagi ada di sana dan lagi ngobrol juga sama salah satu pendengar yang saat ini lagi ngopi. Ada Mas Isan. Pokoknya buat Mas Isan, sehat-sehat, sukses selalu untuk karirnya ya. Terus juga buat Sobat Fox yang pengen dapetin promo, promo menarik dari Sanga-Sanga, terutama Sanga-Sanga Skincare, Sobat Fox datang deh ke Fox Radio Jogja, terus beli Sanga-Sanga Skincare di Fox Radio Jogja, karena bisa ngedapetin harga cuma di Rp120.000 udah dapat satu paket. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Fox Radio Jogja. Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babe tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Lagunya Michael Learns to Rock menggambarkan Ican yang bawa banget Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang nanti. I'm gonna be around you, okay? Jadi buat Sobat Fox yang masuk, mau masuk lewat WhatsApp untuk request lagu, boleh banget. 0887188105. Abis ini aku mau puterin lagunya Sheila on 7, bapak-bapak. Tapi aku juga mau menginformasikan sama Sobat Fox kalau promo Hari Pelanggan Nasional masih ada sampai dengan 30 September 2026, which is masih ada 2 hari lagi. Kalau misalnya Sobat Fox ikutan si promo pelanggan nasional ini, Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sampai dengan 50% ketika Sobat Fox berbelanja skincare dari Sanga-Sanga di TikTok @sangasangafoxjogja. Jadi sekarang juga Sobat Fox follow aja dulu TikToknya @sangasangafoxjogja. Tapi jangan lupa juga follow TikTok @foxjogja1053. Ini 2 TikTok yang berbeda. Yang satu marketplace-nya Sanga-Sanga, yang satu lagi adalah tempat Ican Nebo ngobrol sama Sobat Fox secara langsung gitu. Ya, kita akan bertatap-tatapan, tatap mata saya. Tapi kalau Sobat Fox pengen dapetin harga yang lebih miring lagi dengan harga Rp120.000, udah dapat semuanya, Sobat Fox bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja untuk membeli Sanga-Sanga skincare. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya Heat Wave All I Am jadi lagu pertama Ica Nembo di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu Sobat Fox. Dan lagu ini direquest sama Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, selamat pagi. Ica Nembo udah puterin barusan lagunya ya. Habis ini ada lagunya Lionel Richie, Stuck on You. Bakalan Ica Nembo puterin. Ini spesial untuk Ibu Hartini, karena memang requestannya yang sebelumnya gak ada di playlist. Aku minta maaf ya Ibu, tapi lagunya Lionel Richie Stuck on You ada kok di playlist. Cuma sebelum Ica Nembo puterin lagunya, ada satu informasi tentang Sanga-Sanga Ultimate.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari

0: sangat-sangat klasik 170.000 dan sangat-sangat ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000. Satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

menggambarkan situasi pada hari ini Sobat Foxy, karena lagunya sangat ceria ya kan. Dan kayaknya tuh ketika Melly Goeslaw menciptakan lagu ini sepertinya dia sedang happy sekali ya. Lagi jatuh cinta, lagu jatuh cinta, jatuh cintanya pokoknya ya. Terus aku mau menyapa dong yang udah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ada Mas Angga. Halo Mas Angga, minta lagunya Chris Cuevas yang You Are The One. Aku coba cari di playlist ya. Kemudian ada juga Mas Nur. Halo Mas Nur, request Oasis dong Mbak Ica yang Wonderwall. Keadaanku saat ini sumu banget karena di sini panas banget dan saat ini lagi aktivitas di luar ruangan. Terima kasih Mbak, sama-sama. Sehat-sehat Mas Nur. Apalagi ya, aku mau bilang sama kamu, nanti lagunya bakalan diputerin. Semoga dengan lagunya diputerin, Mas Nur bisa merasa lebih ngadem Siti. Oke. Terus ada juga Mas Ardi Yusfi. Halo Mas Ardi Yusfi, apa kabar? Tapi kenapa selamat malam? Ini masih pagi. Dia bilangnya selamat malam Mbak Ica, gimana kabarnya gitu. Bercanda nih orang ya. Minta lagunya Gary Halliwell yang Lift Me Up. Semoga diputar, aku tunggu ya. Diputar dong, tunggu ya, sabar ya. Terus ada juga Pasukana nyimak katanya. Oke siap Pasukana, terima kasih. Ada juga Ibu Hartini yang bilang banyak-banyak terima kasih Ica, lagunya sudah diputar. Tuhan berkati, Tuhan berkati juga Ibu ya. Ada Mas Adi Putra yang masuk di TikToknya Fox Jogja 1053. Mas Adi Putra, sayang sekali lagu itu karena itu gak masuk di playlistnya Zona Mesin Waktu, jadi gak bisa diputerin karena playlist kita cuma tahun 60-an sampai tahun 2004 aja. Jadi boleh kalau request lagu tahun 2000 sampai 2022, 2023, 2024 boleh. Tapi kalau lagunya Republik sepertinya tidak ada di playlist. Sejauh mataku memandang selama ini aku menjadi penyiarnya Zona Mesin Waktu, tidak pernah ada lagunya Republik di Zona Mesin Waktu gitu. Lalu ada juga Mas Anto. Halo Mas Anto. Hai Kak Ica, pagi, mau request lagunya Melly Goeslaw. Barusan Melly Goeslaw nyanyi. Gak bisa ya. Hari ini aku libur jadi bisa stay dengerin Zona Mesin Waktu. Siap Mas Anto, ganti ya, ganti lagu yang lain ya. Oke. Habis ini ada lagunya Oasis, This Is Wonderwall. Dan ini spesial banget untuk Mas Nur yang lagi kepanasan. Mudah-mudahan habis dengerin lagu ini langsung wadem banget.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, September Festive di Jogja City Mall. September Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by lomba-lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba makan and fashion show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Fox with You Are The One. Ini spesial untuk Mas Angga yang sudah request lagu ini. Sebuah lagu yang di-request lagi, dirilis di tahun 1991 Sobat Fox, dari albumnya yang berjudul Somehow Someway. Ya Mas Angga, udah aku puterin lagunya ya. Buat Sobat Fox yang sudah menunggu lagu-lagunya diputerin, sabar, Icanembo selalu mencoba untuk mencari semuanya di playlist, dan mudah-mudahan ada semuanya untuk Mas Adi Putra yang lagi bertapa. Aduh, ada-ada aja sih. Ada kocak-kocak bener ya. Lagi bertapa lah. Ini lagi si Rintul love sekebon-kebonnya uang lah. Ada-ada aja. Tapi inilah yang bikin Seninnya Icanembo di Sudah Mesin Waktu jadi semakin bersemangat ya. Sobat Fox juga yang bersemangat juga, yang membuat Icanembo jadi semangat juga buat temenin Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang nanti, masih di Zona Mesin Waktu. Dan buat Sobat Fox, jangan lupa kalau Sobat Fox sudah mulai ngerasa pegel-pegel nih karena dari tadi udah mulai duduk, ya kan? Gak beranjak-beranjak dari depan komputer, bisa langsung baluran aja pakai Sanga-Sanga. Pilih yang mana? Mau Sanga-Sanga Ultimate ataupun Sanga-Sanga yang klasik? Enak semuanya. Tergantung selera sih. Kalau aku memang suka yang rempah-rempah kan, jadi aku suka yang Sanga-Sanga klasik. Tapi kalau Sobat Fox adalah anak kekinian, yang anak gaul-gaul, yang suka banget sama wangi-wangi lavender, yang aromanya nyaman di hidung gitu, bisa pilih Sanga-Sanga Ultimate untuk dibalurkan di badannya Sobat Fox ataupun di telapak kakinya Sobat Fox. Itu juga lumayan ngaruh tuh Sobat Fox ya, di telapak kaki tuh jadi lebih anget aja gitu. Jadi dibalurin aja, monggo Sobat Fox mau cari di mana? Sanga-Sanga ada di mana-mana. Di Fox Radio Jogja ada, di Sanga Sian ada, di Kimia Farma, Century, K24 ada juga. Jadi Sobat Fox tinggal kesana aja, atau kalau Sobat Fox aku maunya online aja, ya udah cari di online, bisa ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Iya bener, Sanga-Sanga Fox Jogja. Kalau enggak Sobat Fox datang ke sini juga boleh banget, atau mungkin ada kerabatnya Sobat Fox yang jadi Sanga Sian, itu juga boleh pesen di mereka aja gitu. Pokoknya cari Sanga-Sanga gampang deh. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya T5 Sobat Fox dengan kau. Di jam 11-nya Ica Nembo di zona mesin waktu dan tinggal kurang lebih 1 jam lagi aku hadir di sini menemani Sobat Fox. Oke. Tadi lagunya di request sama Mas Anto. Hai Mas Anto, udah diputerin lagunya ya? Iya deh, besok pagi aku bakalan puterin lagunya Melly Goeslaw. Oke. Yang apa sih, ada apa dengan cinta? Coba ya kita lihat ada nggak dia di playlist besok, oke? Terus aku juga mau menyapa Mas Reza. Mas Reza, tumben kali kau datangnya siang-siang begini, tumben banget. Biasanya jam 9 udah muncul di situ, namamu sudah terpampang nyata di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, tapi kali ini kamu datangnya cukup siang ya, di jam 10:56. Oke, aku bakalan puterin Vina Panduwinata yang aku makin cinta. Tapi tunggu ya, lagunya ditunggu, karena abis ini Cerembo bakalan puterin lagunya Sting Sobat Fox, Englishman in New York. Tapi sebelumnya ada informasi tentang Sanga-Sanga Ultimate. Ya ini kalau Sobat Fox yang pegel-pegel, yang suka masuk angin, yang perutnya suka kembung gara-gara telat makan, hempaskan dengan Sanga-Sanga Ultimate. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Pro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya.

0: tersedia dalam dua varian, minyak balur sangat-sangat klasik Rp65.000 dan minyak balur sangat-sangat ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sangat-sangat travel size.
1: Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Mary Chapin Carpenter Sobat Fox with What Would You Say to Me. Lagu ini sebetulnya yang direquest sama Mr. BS yang lain, tapi yang keklik yang ini. Maafkan daku, Mr. BS. Aduh, ampun deh, salah deh aku. Tapi gak apa-apa, katanya ini juga asik kok, dia bilang gitu. Makasih ya Mr. BS ya, Icenebo udah puterin pokoknya suarane Mary Chapin Carpenter sudah berkumandang, oke? Okay? Anyway, aku abis ini mau puterin lagunya Vina Panduwinata Sobat Fox, Aku Makin Cinta. Dan lagu ini direquest sama Mas Reza. Icenebo mau puterin lagu ini, tapi aku gak akan sebutin yang belakangnya itu ya. Cuma itu lucu, emang itu iklan sih ya. Pokoknya buat Sobat Fox, karena ini masih jam 11:30, 11:30 sebetulnya masih bisa sih kalau misalnya Sobat Fox mau request. Cuma waktunya udah mepet, tinggal setengah jam lagi, kurang malah dari setengah jam, tinggal sekitar 20-an menit lagi lah gitu. Jadi gimana kalau mengikut saja dengan playlist aku, oke? Okay? Karena playlistnya abis ini tetap enak-enak kok buat temenin Sobat Fox berkegiatan apain aja deh di hari ini, oke? Okay? Tapi jangan lupa Sobat Fox, setiap hari itu pastinya ada live TikTok di @sangasangafoxjogja. Sobat Fox akan ditemenin sama Jojo sama Desi. Nah, di sana ada promo yang sangat menarik karena promo Hari Pelanggan Nasional masih berlangsung. Jadi masih ada promo dari skincare-nya Sanga-Sanga. Kalau Sobat Fox membeli skincare Sanga-Sanga di TikTok @sangasangafoxjogja bisa mendapatkan potongan harga sampai dengan 50%. Untuk natural face cream, untuk face mask, dan juga untuk facial wash. Tapi ada satu lagi Sobat Fox ya, ini lebih terjangkau lagi. Jadi kalau Sobat Fox beli langsung di Fox Radio Jogja, Sobat Fox bisa mendapatkan harga bundling di Rp120.000 aja. Udah dapet semua rangkaian Sanga-Sanga skincare, mulai dari natural face cream, face mask, dan juga facial washnya Sobat Fox dapetin di harga Rp120.000 aja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

The Magical Bonnie Tyler, Sobat Fox. Menurut Ica Nembo, Bonnie Tyler ini adalah salah satu vokalis, salah satu penyanyi dengan vokal terbaik ya sepanjang masa, Sobat Fox. Ciri khasnya tiada tanding, tiada banding ya. Dan lagu-lagunya tuh semuanya kayak punya unsur magis gitu, unsur magis di dalamnya gitu loh lagunya ya. Dan terutama lagu ini, Total Eclipse of the Heart. I love that song. Ada yang suka juga sama lagu ini? Pasti dari tadi dirimu juga lagi nyanyi-nyanyi kan? Gara-gara lagu ini. Lagi ngapain? Nyanyinya sambil ngapain? Apakah sambil makan siang? Atau mungkin saat ini masih ngoprek-ngoprek dapur ya, menyiapkan makan siang untuk anak-anak tercinta? Apakah kayak gitu? Pokoknya apapun yang dilakukan sama Sobat Fox yang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Habis ini ada lagunya Julio Iglesias, Sobat Fox, I Keep Telling Myself. Dan buat Sobat Fox yang saat ini lagi menikmati aja lagu-lagu dari Fox Radio Jogja di Zona Mesin Waktu, semoga lagu-lagunya dari tadi menyenangkan hatinya Sobat Fox. Tapi ada juga satu hal yang Ica Nembo mau kita doakan bersama-sama, karena salah satu toko batik di Yogyakarta ini kejadian tadi dini hari ya Sobat Fox ya, seperti yang kita tahu sudah beredar juga di berita gitu ya, dini hari tadi mengalami kebakaran. Kita doain bersama-sama supaya semuanya bisa bangkit kembali lagi gitu. Amin ya Sobat Fox. Mudah-mudahan kalau berita update-annya sih yang Ica Nembo baca tidak ada korban jiwa ya, dan semoga aja semuanya bisa kembali, mereka bisa bangkit lagi, bisa berkarya lagi juga. Dan ini merupakan kesedihan yang luar biasa juga ya, kayaknya bukan cuma buat yang punya toko batik itu atau orang-orang yang di dalamnya, tapi juga pastinya untuk warga Jogja juga gitu, karena itu salah satu tempat yang bisa dibilang bukan cuma tempat beli batik aja, tapi kayaknya udah jadi tempat wisata ya gitu. Jadi ya, kita doain sama-sama ya Sobat Fox ya. Julio Iglesias, This Is I Keep Telling Myself.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Jikustik, Sobat Fox, dengan Maaf jadi lagu yang nganterin Ican Embo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak yang sudah temenin Ican Embo dari WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ataupun dari TikTok at Fox Jogja 1053. Thank you so much udah ngajakin ngobrol juga. Ada tadi ada Mas Isan, ada Rintul, ada juga Mas Adi Putra yang jauh-jauh dari Bali ya, nonton Fox Radio Jogja. Terima kasih banyak ya Mas Adi Putra. Kemudian untuk Sobat Fox yang ada di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, thank you so much udah temenin Ican Embo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Okay? Yang gak kesebut namanya, kali-kali ada yang gak kesebut, Ican Embo minta maaf ya, tapi besok muncul lagi ya. Okay. Kalau gitu Ican Embo pamit. Thank you so much Sobat Fox, jangan lupa untuk selalu baluran pakai sanga-sanga, baik yang ultimate ataupun yang klasik, biar daya tahan tubuhnya Sobat Fox tetap terjaga. Dadah Mas Rizky. Muncul dia di akhir-akhir. Ican Embo pamit ya Sobat Fox ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja. Your soul, your hands.

0: Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate.

Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sangat-sangat sabun tanam Milatanam Ultimate dan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sangat-sangat, sing adelawan.

Tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @ Harper Jogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Workout over burnout.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Burnout. Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba parade tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Lawan Panega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul Your Head. Hai, selamat sore sobat Fox. Ada afternoon tea seperti biasa. Sekarang udah jam 3 sore, hari Senin. Waktunya Mutia Anissa nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya. Aktivitas sore kamu, sisa-sisa jam-jam terakhir di kantor sobat Fox ya, atau sisa-sisa jam terakhir sibuk gedebrak-gedebruk, atau yang sibuknya seharian semalaman. Semangat sobat Fox ya. Mutia temenin kamu kalau pengen request, boleh banget kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa sobat Fox. Kasih taunya boleh via WhatsApp di 0887188053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin request kamu ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga!

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa, dan ini dia dua berita terupdate.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen Suharyanto mengklarifikasi pernyataannya seusai menyebut kondisi kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berjalan normal. Dalam unggahan akun Instagram pribadinya pada Jumat 25 September lalu, ia menyampaikan konteks kata normal yang ia maksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayaran masyarakat yang masih tetap berjalan. Ia mengatakan pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal dan mengabaikan kondisi terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak. Lebih lanjut, ia menuturkan BNPB menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih menghadapi dampak serius kabut asap. Kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi juga terdampak. Ia memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Ia kemudian meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Pakar Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo S.Hud. M.Si. IPU ACNeng menegaskan bahwa persoalan kekeringan di Jawa Barat tidak semata-mata disebabkan oleh panjangnya musim kemarau. Menurutnya, krisis air terjadi akibat ketidakseimbangan neraca air di mana kebutuhan masyarakat jauh melampaui ketersediaan yang ada. Dalam pernyataan pada Jumat 25 September lalu, ia juga menyebut kondisi ini diperparah oleh menurunnya kemampuan DAS dalam menyimpan cadangan air. Hatma menyoroti Jawa Barat dengan curah hujan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Jawa Timur maksud saya seharusnya memiliki cadangan air yang mencukupi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan wilayah ini tetap rentan mengalami krisis air bersih. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat per 21 September lalu, mencatat 688 desa atau kelurahan dari 247 kecamatan di Jawa Barat

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di after nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain, pengen nanya soal yang relax-relax mumpung sekarang adalah hari Senin. Kenapa ya, biar kebalikan aja sih Sobat Fox ya. Kan kalau biasanya orang-orang tuh kalau Senin rasanya kayak, wah sibuk banget nih, sibuk banget aku, stres banget, banyak banget yang harus dikerjain. Nah justru karena itu Mutia pengen nanya yang relax-relax aja Sobat Fox ya. Dalam satu hari itu semua orang pasti punya jam-jam sibuk dan jam-jam relax. Nah yang pengen Mutia tanyain Sobat Fox adalah, kapan sih jam relax kamu itu? Biasanya di jam-jam berapa waktu-waktu relax kamu dalam satu hari? Dan biasanya kamu isi dengan kegiatan apa Sobat Fox? Kita obrolin bareng, kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887 188 1053 atau aplikasi Fox Radio. Mutia tungguin jawabannya ya.

dry like a damn vampire. Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3.

Masih di After Uti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Hi-Fi dengan Curi-Curi. Yang namanya jadi orang dewasa emang harus curi-curi waktu buat relax Sobat Fox ya. Karena ada aja urusannya, dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kadang-kadang tuh rasanya dalam satu hari tuh ada terus. Waktu tuh jalannya cepat banget. Semua harus dilakukan ini itu. Udah harus waktunya ini, waktunya itu. Ngurusin ini, ngurusin itu. Banyak sekali Sobat Fox ya. Cuman kalau bisa Sobat Fox ya, carilah waktu-waktu di mana kamu bisa rileks, karena itu juga membantu kamu untuk berpikir tentang biar gak ada yang kelewatan. Terus habis itu juga biar stress levelnya juga gak terlalu tinggi di badan Sobat Fox ya. Stress level itu baik buat tubuh, cuman kalau terlalu banyak itu gak baik. Nah, pertanyaannya Mutia, itu di jam-jam berapa sih kamu bisa curi-curi waktu buat relax, curi-curi waktu buat istirahat ya, di antara seluruh kegiatan kamu yang padat itu? Dan biasanya di jam-jam relax itu kegiatannya tuh kamu isi pakai apa? Apakah bengong doang? Atau kayak rebahan doang, namanya juga relax ya. Atau kamu nonton, atau kamu ngapain dalam fase relax kamu itu? Kita obrolin bareng Sobat Fox ya. Kasih tahu Mutia gimana kamu mencuri-curi waktu itu untuk relax Sobat Fox. Cuman kalau relax tuh paling enak ditemenin sama sanga-sanga. Apalagi sanga-sanga ultimate Sobat Fox ya. Udah gitu ya, kalau cuci-cuci menuju tidur gitu, jangan lupa cuci muka pakai sanga-sanga facial wash ya. Ini adalah sabun cuci muka yang formulasinya tuh lembut banget Sobat Fox ya. Jadi aman buat kulit sensitif. Dan ini punya kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil yang bisa ngebersihin pori-pori, ngangkat minyak berlebih, dan mencegah bakteri penyebab jerawat. Terus, kenapa dia gak bikin kulit kering? Karena ada vitamin E sama ekstrak timunnya. Terus aromanya tuh dari lavender oil. Jadi bikin momen kamu cuci muka tuh relax Sobat Fox ya. Dan kalau kamu pengen dapetin produknya, bisa banget langsung ke @sangafoxjogja di TikTok. Itu kalau lagi live TikToknya langsung aja kamu beli. Kalau enggak usah nunggu live, juga langsung kamu check out di sana. Bisa Sobat Fox ya. Kamu bisa dapetin potongan hingga 50% untuk bundling sanga-sanga natural face cream, face mask, dan facial wash seharga Rp145.000 aja. Dapat 3.

3 produk Sobat Fox ya. Itu kalau kamu beli kayak serum baru dapat 1 ya. Itu dapat 3 produk natural face cream, face mask dan facial wash. Dan itu bisa lebih murah lagi kalau kamu langsung datang ke Fox Radio Jogja. Langsung beli secara fisik ke Fox Radio Jogja karena gak bayar ongkir Allah. Karena gak bayar ongkir. Gak pakai biaya admin ya, langsung ketemu gitu ya, langsung bayar aja Rp120.000. Dari Rp145.000 bisa ke Rp120.000 cuma di Fox Radio Jogja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

2026 rampung diumumkan di Peacock Theater Los Angeles pada Minggu 27 September malam waktu Amerika Serikat. Madonna dan Taylor Swift menjadi dua nama yang disorot pada malam penghargaan tersebut. Madonna mendominasi kemenangan dengan membawa pulang 7 piala termasuk Artist of the Year. Selain itu, ia juga memenangkan kategori Best Collaboration untuk lagu Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Best Dance, Best Cinematography, Best Choreography, Best Long Form Video, dan Best Album lewat proyek Confessions to the Film. Sementara Swift membawa pulang Video of the Year lewat The Fate of Ophelia, sekaligus menjadi penerima pertama penghargaan MTV VMA Artist Director Honors. Penghargaan tersebut sekaligus membuatnya menjadi artis dengan jumlah kemenangan VMA terbanyak dalam sejarah.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. The Massive resmi merilis single terbarunya Till We're Old. Lagu ini dirilis secara global di seluruh platform digital pada Jumat 25 September lalu. The Massive melanjutkan langkah mereka menyasar panggung global setelah memperkenalkan On Our Own pada Mei lalu. Berbeda dari lagu cinta yang identik dengan nuansa ballad dan melankolis, The Massive membawa Till We're Old dalam bentuk yang lebih upbeat, anthemic dan penuh energi. Dengan produksi dilakukan di Abbey Road Studios, produksi lagu ini juga melibatkan Denton Sapple, produser asal Inggris yang sebelumnya juga telah bekerja dengan berbagai musisi dunia. Sementara proses mixing ditangani oleh Mark Needham, adalah engineer yang telah bekerja sama dengan nama-nama internasional seperti The Killers, Fleetwood Mac, Block Party dan The Black Keys. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan warna baru dalam produksi The Massive tanpa menghilangkan identitas musikal yang telah menjadi bagian dari perjalanan mereka selama hampir 2 dekade. Demikian Sobat Fox, 2 berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Afternoon masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore Sobat Fox ya. Dan yang lagi Mutia tanyain adalah seputar relax Sobat Fox ya, di antara huru hara kehidupan yang makin terasa seperti huru hara gak sih sehari-hari? Kenapa sih aku mungkin kayak semua hal yang banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang kayak mulai dari harga-harga naik, berbagai keadaan yang terjadi juga Sobat Fox ya, itu juga membuat sebagai orang dewasa tuh concern ya, selain juga sibuk dengan job hugging dan juga keadaan ekonomi yang duitnya blas-blas-blas-blas kayaknya ludes gitu. Jadi diantara kesetresan itu, Mutia sih berusaha banget nyari waktu di mana bisa rada relax Sobat Fox ya. Nah, pertanyaannya sore hari ini adalah kalau kamu sendiri kapan sih menemukan dalam satu hari itu waktu-waktu buat relax Sobat Fox, waktu-waktu buat rehat ya, relax sebentar, dan biasanya waktu relax itu kamu habiskan dengan ngapain kira-kira Sobat Fox? Waktu santai itu dihabiskan dengan melakukan apa Sobat Fox? Kalau Mutia biasanya waktu-waktu relaxnya adalah sekitar setengah delapan sampai jam sembilan, setengah sepuluh mungkin ya. Setengah delapan sampai jam sembilan. Kayak malam gitu Sobat Fox ya. Kalau pagi ya tergantung ya. Tergantung hari itu lagi seberapa banyak volume aktivitasnya. Tapi biasanya nih kayak pulang siaran. Mungkin kan pulang siaran jam 6 sore tuh. Jadi nyampe rumah sekitar ya setengah tujuh gitu. Terus setengah tujuh lebih. Terus nanti di rumah bersih-bersih, nyiapin makan, terus makan. Nah, sesudah makan itu kan kira-kira ya jam setengah delapanan itu tuh. Jadi jam setengah delapan sampai sekitar jam sembilan, mentok-mentok jam setengah sepuluh, tapi seringnya cuma sekitaran sampai jam sembilan itu ada waktunya aku gak ngapa-ngapain. Jadi kayak relax, duduk-duduk di depan TV sambil nonton. Karena Mutia sebelumnya makannya sambil nonton, biasanya ngelanjutin tuh yang ditonton apa gitu sampai kelar, terus udah. Habis itu beraktivitas lagi, baru habis itu kalau tidur susah, aku tuh susah tidurnya tuh sebenarnya malam walaupun nggak ngapa-ngapain. Jadi kadang-kadang tuh capeknya tuh karena sebenarnya kurang tidurnya, tapi pas malam mau tidur tuh kayak rada mager-mager gitu loh rasanya. Aku nggak tahu apakah Sobat Fox mengerti perasaan ini, tapi kalau Mutia sendiri ya itu di sekitar-sekitar jam setengah delapan sampai jam sembilan sampai setengah sepuluh mentoknya itu waktu-waktu yang bisa aku pakai untuk relax. Tapi itu juga nggak setiap hari ya, kalau misalnya kayak habis siaran masih ada kegiatan gitu ya kadang-kadang dilakukan dulu aja gitu. Tapi kalau pas bisa ditemuin waktu relaxnya adalah itu. Sama nanti kalau misalnya udah, biasanya Mutia kalau udah habis cuci muka, habis itu skincarean, terus habis itu rebahan, belur sanga-sanga, itu biasanya ngobrol dulu tuh Sobat Fox sama pasangan. Berbagai hal, mungkin keresahan yang sedang dirasakan, hal-hal yang terjadi hari itu, terus habis itu ngeliat konten sosial media apa, yang ngobrol aja gitu sama plan-plan apa gitu biasanya sebelum tidur. Terus habis itu tidur deh, jadi waktu relaxnya mungkin yang bisa diambil ya itu jam setengah delapanan sampai jam sembilanan, terus nanti menuju tidur. Itu aja sih Sobat Fox. Nah, kalau kamu dalam satu hari tuh berapa jam sih waktu relaxnya, jam-jam berapa, bukan berapa jam sih, jam-jam berapa waktu relax kamu yang bisa kamu temukan di antara kepadatan kehidupan sehari-hari kamu, dan biasanya diisi dengan ngapain Sobat Fox ya? Ceritain aja, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Cari aja Fox Radio, nanti pilih Fox Radio Jogja ya. Mutia tungguin.

Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Merkur Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Merkur Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @merkurgatotsubroto. Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Barusan adalah Katiana dan Nadif bersalama dengan Ceritaku Ceritamu. Dan Mutia pengen nungguin ceritamu Sobat Fox ya soal relax. Relax dulu ya, kalau bisa menemukan waktu, curi-curi waktu di antara kesibukan kamu yang banyak banget itu Sobat Fox ya. Dan kalau ngomongin soal yang namanya relax gitu ya, itu kan emang salah satu perasaan yang menyenangkan, apalagi di antara jeda yang ada dari kegiatan kamu yang sibuk itu. Makanya Mutia nanya, kalau kamu sendiri di jam-jam berapa sih biasanya kamu bisa menemukan waktu-waktu rileks dalam seharian kamu itu? Walaupun mungkin gak setiap hari ya bisa rileks di jam itu, tapi ada gak sih waktu-waktunya gitu ya, walaupun gak selalu terjadi setiap hari gitu misalnya. Itu di jam berapa dan kegiatannya kamu isi apa? Apakah kamu isi dengan tidur ya kayak Mas Rizky Dwi nih ya, karena katanya biasanya sekitar jam 7 malam, jam segitu aku tidur sebentar, terus bangun mandi, abis itu ngelembur sih biasanya. Katanya ngelemburnya sampai jam 11 tapi gak setiap hari ya. Semangat buat kamu yang harus lemburan, semangat buat kamu yang masih banyak targetnya, masih banyak bebannya ya. Mutia baru mempelajari satu istilah.

istilah kalau yang rame tuh kan sandwich generation tadinya ya. Jadi membiayainya ke atas dan ke bawah gitu. Ada lagi tuh Mutia baru paham lagi satu istilah namanya adalah kebab generation. Karena udah tergulung-gulung tuh. Orang Indonesia lucu-lucu lagi bikin istilah ya. Kalau sandwich generation tuh kan dipakai secara internasional ya, udah jadi istilah di mana ada satu generasi yang dia terjebak untuk membiayai yang di atasnya dan yang di bawahnya. Tapi Mutia baru tahu sama yang namanya kebab generation, udah tergulung-gulung lagi, nggak tahu lagi jadi tulang punggung dari berapa orang gitu Sobat Fox ya. Semangat, semoga selalu ada jalan yang lebih cerah dan waktu-waktu yang tetap bisa kamu temukan untuk diri kamu sendiri, karena penting banget Sobat Fox ya. Di antara double job, triple job, quadruple job atau berapapun banyak yang harus kamu lakukan saat ini untuk bisa ya menghadapi kehidupan sehari-hari Sobat Fox ya. Dan kalau misalnya kayak Mas Rizky Dwi ini tadi bisa tidur sebentar terus beraktivitas lagi karena memang masih ada yang harus dikerjakan, itu memang bisa bikin fresh lagi ya. Jadi mengurangi resiko juga kamu harus bangun terus ngelembur padahal paginya juga udah harus kerja lagi, jadi diselingi dengan tidur ini juga enak banget Sobat Fox ya. Kalau Mbak Dina katanya udah rileks nih aku jam-jam segini, makanya bisa chat ke Fox Radio Jogja. Aku biasanya curi-curi waktu rileksnya sebelum zuhuran, sekalian bobo siang setelah sholat zuhur. Wah, ini satu kemewahan yang entah kenapa Mutia tidak bisa melakukannya lagi, kecuali yang capek banget. Kayak gak bisa gitu, yang namanya tidur siang, itu tuh kayak ngerasa dipaksa gitu loh. Kayak Mutia kalau weekend tuh kadang-kadang mengusahakan ya, kayak kan bangun terus habis itu kayak ada waktu tidur siang gitu, kayak gak bisa tidur. Ah, kenikmatan itu dicabut dariku, aku tidak bisa tidur siang. Ah. Terus katanya Mbak Dina, setelah biasanya tuh aku curi-curi waktu lagi setelah Isya. Kadang aku baca buku, nulis diary, kadang ngerajut selimut buat cucu. Dan proyekku setahun ini ngabisin benang sekoper biar ganti bentuk dari gulungan jadi barang biar bisa belanja benang sekoper lagi. Terus katanya kalau sore gak terlalu berdebu, aku nyoba stek tanaman bunga koleksi di rumah biar besok pas musim hujan bisa jadi tanaman baru. Terus memfasilitasi tawon yang udah ada setahunan ini di rumah biar nambah koleksinya, nambahin koleksi bunga juga. Wah, ini Mbak Dina selain ada curi-curinya yang dipakai buat istirahat, tapi ada curi-curi waktunya relaxnya adalah dengan kegiatan yang produktif banget ini ya. Kayak merajut, ngurusin tanaman gitu, baca, itu semuanya produktif banget dan emang juga oke untuk nge-spend waktu buat diri sendiri Sobat Fox ya. Masih ada beberapa yang udah sharing yang belum Mutia bacain, nanti tungguin ya. Kalau kamu mau ikutan sharing, kasih tahu kira-kira biasanya di jam-jam berapa kamu menemukan waktu buat relax, buat istirahat kamu sendiri Sobat Fox ya. Terus kegiatannya dipakai untuk ngapain waktu-waktu relax kamu itu. Kita obrolin bareng, jangan lupa waktu relax, baluran sangat-sangat atau maskeran waktu di jam-jam rileks sambil baca buku, sambil nonton, itu bisa banget ya, kamu bisa pakai sangat-sangat face mask.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang lagi nanya, kalau lagi relax apa sih kegiatannya Sobat Fox ya, dan jam-jam berapa tuh kamu dalam satu hari full gitu bisa menemukan waktu buat relax? Apakah kalau tadi Mutia sekitar jam setengah 8 sampai jam 9 sampai jam setengah 10 gitu ya, kita sekitar-sekitar jam itu, jam-jam ya mulai dari jam 7 kadang-kadang udah bisa lah ya, jam 7 mentok-mentok setengah 10. Waktu-waktu relax yang bisa diisi dengan ya cool down sedikit gitu dari segala kegiatan yang ada di hari itu Sobat Fox ya. Dan biasanya kamu tuh di jam-jam berapakah itu diisinya ngapain? Kalau Mutia biasanya tadi makan malam sambil nonton, habis itu lanjutin aja nontonnya gitu. Dan baru habis itu setelah itu berkegiatan lagi. Kadang-kadang malam Mutia nge-gym, kadang-kadang lari, kadang-kadang lembur juga. Misalnya masih ada yang harus dikerjain, baru deh nanti di atas itu jam-jam 11, setengah 12 gitu atau jam 12. Sekarang tidurnya itu yang masih Mutia susah untuk lakukan adalah bergerak dari kegiatan pas malam itu terus ke tidur. Itu kayak banyak malesnya gitu, entah kenapa gitu. Makanya jadinya jam tidurnya agak susah untuk dibikin lebih apa ya, pasti gitu, lebih reguler gitu Sobat Fox ya. Nah tapi yang jelas kalau Mutia sih sebelum tidur itu udah semuanya dilakukan balur sanga-sanga. Favoritnya Mutia sanga-sanga ultimate karena aromanya enak banget Sobat Fox ya. Tapi yang aromanya enak dari sanga-sanga tuh gak cuman sanga-sanga ultimate aja, semuanya aromanya enak termasuk seluruh skincare seriesnya. Skincare favorit kamu dibundling tiga-tiga yang paling favorit itu dimasukin jadi dalam satu bundle, isinya adalah sanga-sanga natural face cream, face mask, dan facial wash juga ya. Masih bisa kamu dapetin dengan harga spesial, dan ini bisa di add sanga-sanga Fox Jogja dan bisa juga di add Fox Radio Jogja dan di Fox Radio Jogja langsung juga. Lebih murah lagi kalau kamu langsung datang Sobat Fox.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anisa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Simpang 4 Monjali dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat arus kendaraan terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selanjutnya arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali terpantau padat.

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau mengalami peningkatan arus lalu lintas di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kepadatan kendaraan teramati di ujung utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari pantauan di Simpang 4 Wirobrajan dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto, kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata terpantau kenaikan volume kendaraan. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates, arus kendaraan terpantau lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung timur ruas Jalan Kusumanegara. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas. Dapatkan produk Sangasanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sangasanga, dan Mitra Resmi.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja. Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain waktu-waktu relax, Sobat Fox ya. Kalau buat kamu sendiri, itu bisa menemukan waktu relax dalam satu hari itu di jam-jam berapa, Sobat Fox, dan diisi apa kegiatannya? Tadi ada yang jawabnya tidur, ada yang jawabnya adalah mulai dari berkebun, terus ada tidur siang, ada macam-macam lah, Sobat Fox ya. Ada Mas Reza di Cibubur yang katanya, kalau aku relaxnya after kerja dipakai buat ngopi, main The Sims atau lari. Ngopi, main The Sims atau lari. Kalau Mutia, ngopi itu adalah bagian dari ketika aku bekerja. Jadi kalau ketika aku masih minum kopi berarti aku masih ada kerjaan. Gitu sih. Jadi ngopinya relax kalau weekend doang. Tapi kalau Mas Reza mungkin ngopinya tuh jadi lebih dinikmati gitu ya. Sambil main The Sims katanya, ih Mutia udah lama banget gak main The Sims lagi. Terakhir kali main The Sims adalah udah lama banget. Kapan ya terakhir kali aku main The Sims ya? Kayaknya tuh 2000 mungkin 2015-an kayaknya, udah lama banget ya. Kalau sekarang mau main kayak Mutia tuh membeli beberapa game gitu misalnya ya. Mau main yang selain di handphone rada susah. Tapi ini Mas Reza katanya sih mainnya di handphone ya. Jadi mungkin emang lebih gampang dan lebih cepat diakses juga. Kalau Mutia pengennya kalau main The Sims tuh kayak yang di PC terus kayak beneran main full gitu loh. Biar seru. Tapi kayak gak ada waktunya kalau sekarang. Terus katanya, kalau lagi capek banget abis kerja, larinya aku bawa santai. Tapi kalau masih ada tenaga, aku lari buat speed session, buat naikin VO2 max sama pace lari. Katanya nih Mas Reza mau ngejar personal best kayaknya ya. Oh enggak sih, katanya ngejarnya finish strong aja di November ini ya. Terus ada lagi, semoga tercapai ya, finish strong dan kalau bisa personal best di November nanti larinya. Terus ada Mbak Rini yang katanya, kalau aku sekitar jam 7 malam mood diisi dengan bengong. Enak tahu bengong ya. Kalau kata Kunto Aji tuh salah satu kegiatan yang juga enak dilakukan dan sekarang udah jarang dilakukan. Dan memang ada risetnya Sobat Fox ya, kalau memang waktu untuk daydreaming atau bengong itu tuh juga membantu fungsi otak dan mental health kita juga Sobat Fox. Jadi ya kalau ada asalkan jangan kelamaan ya. Takutnya ya terbengong-bengong tuh kenapa. Ada lagi ini, sebentar, mana tadi ya yang belum Mutia bacain ya. Ini adalah Kak Sasa, katanya aku sekitar jam 9 malam biasanya aku udah siap-siap mau tidur tapi belum, katanya. Skincare-an dulu, nyalain diffuser, terus baca buku dulu, tergantung apa yang lagi dibaca ya. Walaupun cuman sekitar setengah jam sampai satu jam, itu tuh jadi salah satu rutinitas yang aku tunggu banget. Ini Kak Sasa ya, salah satu hal yang Mutia kangenin banget adalah punya fokus itu untuk membaca. Mutia tuh dulu sangat suka dan sangat banyak menghabiskan waktu dengan membaca. Cuman sekarang udah enggak, susah banget untuk menemukan fokusnya Sobat Fox. Dulu tuh bahkan era-era kan membaca, kalau yang tebel-tebel tuh paling tebel mungkin paling baca Harry Potter kali ya. Harry Potter yang Harry Potter kelima itu 1500 halaman, itu habisnya cuma 3 hari. Dulu, nah sekarang baca satu bab aja, baca satu chapter aja kayak ke distract mulu gitu. Emang rada lebih susah kalau Mutia di waktu-waktu ini menemukan fokus membaca. Mungkin karena aku juga short attention span ya, gara-gara kebanyakan lihat handphone, bisa jadi juga. Jadi itu salah satu yang Mutia kangenin banget dan Mutia pengen banget berusaha untuk menaikkan fokus otak aku ini biar bisa betah membaca dalam waktu lama tanpa ke distract apa-apa. Kalau kamu tahu caranya kasih tahu ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak Besti, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Masih bacain sharing-sharing kamu soal jam-jam berapa sih menemukan waktu-waktu slow ya, waktu-waktu yang bisa kamu gunakan untuk relax, Sobat Fox ya. Tadi terakhir kan Mutia bacain punyanya Kak Sasa tuh ya, Kak Sasa cerita kalau dia bisa baca buku ya. Mbak Rini juga bilang kayaknya sama Mut, aku tuh dulu sering beli buku terus numpuk ada yang belum selesai dibaca. Kalau Mutia bukan cuma ada, sampai gak bisa kayak mau beli lagi tuh ngerasa tidak bertanggung jawab karena banyak banget di rumah yang belum dibaca, bahkan masih dalam plastik ada banget. Padahal tuh buku-buku yang menarik untuk dibeli ada banyak, tapi kayak sulit sekali menemukan waktunya untuk bisa fokus membaca, yang bahkan untuk kayak gak punya pikiran untuk ngecek handphone kali ya gitu tuh rada-rada susah banget gitu kalau Mutia ya. Kalau Kak Sasa tadi juga ngerespon lagi katanya, sebenarnya aku juga Kak rada-rada susah buat fokus, tapi aku paksain dan aku usahain karena aku punya target membaca ya dalam setahun. Wow, keren ini menurut Mutia, keren sih orang yang bisa memenuhi target membaca ini ya. Karena itu adalah salah satu hal yang penting juga untuk perkembangan otak kita, terus pengetahuan juga, wawasan juga. Terus habis itu ya fokus aja sih, bisa fokus dan membaca buku dalam waktu yang cukup panjang itu juga salah satu yang penting di era yang serba cepet dan tatatatatat gitu, kayak gak kerasa apa-apa ya. Ada Mas Bagas yang katanya, kalau aku paling relax pas makan siang katanya gitu. Setelah makan aku sempetin jalan dikit-dikit aja di area sekitaran kantor aja katanya, yang penting aku menghilangkan penat dikit, terus juga gak terlalu banyak duduk. Ini penting banget juga ya Mas Bagas ya, kalau area kantornya ada yang cukup teduh-teduh gitu ya. Kalau di suasana saat ini, kalau sekarang kan panas banget, jadi kalau jam 12 siang menemukan tempat teduh untuk berjalan gitu, atau misalnya di dalam ruangan kantornya cukup gede gitu ya, bisa bolak-balik itu juga kegiatan yang menyenangkan. Ada Kak, ini Kak Putri yang katanya, waktu santai favoritku adalah habis maghrib katanya gitu. Aku biasanya relax di dalam rumah, udah mandi, terus habis itu aku bisa ngobrol-ngobrol receh sama keluargaku katanya ya. Ya emang ya, kalau misalnya keluarganya semuanya dibudayakan dan dibiasakan ngobrol satu sama lain. Kalau Mutia dulu juga di rumah, kalau misalnya pas lagi habis maghrib gitu atau kayak habis isya gitu tuh, setelah makan bareng sekeluarga, abis itu kayak ngobrol-ngobrol gitu, menyenangkan Sobat Fox ya. Selamat istirahat buat kamu yang tadi cerita istirahatnya adalah habis maghrib, karena sekarang waktunya azan maghrib dulu ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allahu Akbar.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Green with You Look Like You Love Me, Sobat Fox ya. Ini kemarin sempat merebut tahtanya Mariah Carey ya di lagu Choosing Texas dari Ilal Yang Lee. Terus lagu yang di throne adalah lagunya Mariah Carey yang All I Want For You Is Christmas. Tapi kita lihat nanti kalau udah menuju Christmas banget akhir tahun ini apakah berhasil direbut kembali. Kemungkinan sih iya ya. Tapi Ilal Yang Lee juga belum lama ini menangin MTV VMA untuk Best Country Music Video untuk videonya yang Choosing Texas. Emang lagunya ini lagi naik banget ya. Amerika juga melihat kenaikan minat ke music country sendiri, Sobat Fox ya. Anyway, sekarang udah hampir jam 6 sore, Sobat Fox, waktunya Mutia Nisa pamitan dulu ya. Kita ketemu lagi besok di afternoon seperti biasa. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kota-kota. Bye-bye. Bye.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kapan ya bisa liburan keliling Asia, makan di Thailand, terus dinner di Korea, kayaknya seru deh.
4: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
3: Loh, gimana caranya?
4: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing the Asian comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
3: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
4: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean Bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesan Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
3: Porsinya emang cukup buat berdua?
4: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
3: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
4: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
5: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.
6: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
7: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
6: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
8: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
7: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
6: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
8: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
6: Hah? Apa itu mbah?
8: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
7: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Dalam kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanah ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun tanah milah tanahmu klasik dan juga sabun ultimate tanah milah tanahmu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun tanah milah tanahmu klasik Rp50.000 dan untuk sabun ultimate tanah milah tanahmu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Ruang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Gimana?
1: Capek. Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: But you're just a boy.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
3: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
4: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

harian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Rindy Aristika, tentunya di program kesayangan kita semua. Selamat hari ini menemani kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 12 malam Sobat Fox ya. Anyway, lagi apa kamu malam hari ini Sobat Fox? Apakah kamu saat ini lagi sibuk ya dengan pekerjaan kamu, atau sibuk nyiapin baju, nyiapin bekal, perlengkapan untuk besok ngantor ya? Tapi selamat, kamu sudah melewati hari Senin ini. Apakah Senin ini cukup menyenangkan? Menurutku Senin kali ini cukup apa ya? Meresahkan sih. Nanti aku cerita lebih lengkapnya ya. Tapi yang jelas malam hari ini aku gak pengen kamu ngerasa sendirian. Aku gak pengen kamu ngerasa sepi, sedih dan lain sebagainya, gundah gulana ya. Aku pengennya kamu seneng-seneng aja, relax dalam keadaan yang zen. Karena kan sebelum tidur harus nyaman dulu, harus tenang dulu pikiran dan batinnya ya. Maka dari itu Sobat Fox bisa request lagu, pastinya di Fox Lowdown bisa muterin lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. So silakan Sobat Fox yang pengen request langsung kirimin aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nomornya ada di 0887-188-1053. Atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio, iya kan? Kalau belum punya, download dulu di App ataupun di Play Store. Terus ya bestinya tuh ya Sobat Fox bisa ke live TikTok kami ya. Live TikTok kami ada di @foxradiojogja, silahkan kunjungi aja di sana ya. Silahkan gunakan kolom komentarnya untuk request lagu. Sekali lagi aku tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam.
1: Fox Lowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

That was Dua Lipa with Thinking About You Sobat Fox ya. Dan sebelumnya tadi aku puterin satu lagu Adrian dari Adrian Khalif ya, dengan Menawan. Ini tadi requestnya Mbak Sari sudah diputarkan ya. Ini yang lagi viral nih, stage-nya Adrian Khalif ya di Pesta Pora barengan sama Syahrini Manja. Cantik ya. Ternyata rame loh videonya ya kan, setelah Princess Syahrini ya, Inces, setelah Inces vakum beberapa tahun, akhirnya ada panggung juga ya setelah selesai melahirkan dan juga merawat buah hatinya ya. Akhirnya kita melihat performanya. Ini udah diputerin ya tadi Mbak Sari, Adrian Khalif Menawannya. By the way, tadi aku kan bilang mau cerita ya kenapa hari Seninku terasa sangat runyam ya. Ceritanya Jumat kemarin itu tuh Anin habis vaksinin anak ya, karena anak Anin habis vaksin influenza. Karena kan saya wow, sangat amat khawatir dan takut ya akan persebaran virus influenza itu yang katanya banyak anak-anak kecil juga yang terjangkit kan akhir-akhir ini gitu, kayak lagi ada di mana-mana nih gitu kasusnya. Nah, akhirnya ya udahlah vaksin aja influenza. Ternyata Sobat Fox, efek sampingnya luar biasa banget ya. Kalau ibu-ibu mungkin apal ya jadwal-jadwal imunisasi atau vaksin anak, biasanya yang paling gong banget efek sampingnya bisa sampai demam berhari-hari itu adalah DPT ya kan. Nah, ini lebih banget Sobat Fox ya di anak-anak ya. Jadi kalau DPT dulu ya, waktu DPT yang pertama itu cuman kayak demam sehari dua hari, abis itu udah enggak, udah selesai gitu. Yang kali ini ya vaksin influenza itu demam sampai tiga hari ini, dari hari Sabtu, Minggu, terus kemudian hari ini kan Senin, nggak reda-reda Sobat Fox. Terus padahal udah diminumin obat ya. Abis itu selain demam tuh efek samping lainnya adalah jadi rewel pastinya ya kan. Malam itu kalau tidur selalu kebangun 3 kali 4 kali itu semalam Sobat Fox ya. Jadi sebenarnya semalam itu Anin yang harusnya siaran rokok

0: session, tapi terus karena ada drama perdemamen ini ya. Jadinya digantiin sama Mutia Anissa. Thanks ya Mutia. Maaf ya aku ngabarinnya dadakan. Karena Yonito gak bisa juga. Gak ada yang bisa karena kan pada pergi ya Sobat Fox. Tapi alhamdulillahnya udah ada solusinya gitu ya. Terus selain itu nafsu makannya turun. Abis itu mual muntah juga. Jadinya setelah makan terus muntah gitu. Minum juga gak begitu banyak. Makan gak begitu banyak. Jadi badannya lemes gitu Sobat Fox. Jadi bingung serba salah rasanya kalau menjadi ibu ya. Tapi untungnya terbantu banget ya anakku selama demam itu. Aku balurin pakai minyak balur sangat-sangat. Meskipun masih minum obat juga lah pastinya. Karena wow suhu badannya tinggi banget Sobat Fox ya. Tapi tetap aku balurin sangat-sangat supaya dia tidurnya lebih nyaman, lebih relax kayak gitu ya. Buat Sobat Fox mungkin ada pengalaman yang sama nih para parents ya. Silahkan sharing-sharing ya malam hari ini. Atau pengen request lagu aja juga boleh banget. Aku sapa dulu buat tadi yang udah request. Selamat malam Mas Rituan ya. Request lagu dong dari JTL. Sayangnya gak masuk di playlist ya. Coba requestnya di K-pop Friday. Siapa tahu ada ya. Dia dari generasi mana aja ya. Asalkan K-pop punya itu ya. Di K-pop Friday hari Jumat. Jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Terus ada Pak Mio juga. Selamat malam Pak Mio. Ikut gabung lagunya. Requestnya lagunya Adele yang Someone Like You. Abis ini Anen puterin. Terus posisinya sekarang lagi ngegoler Mbak Anen. Gerah banget. Betul ya. Katanya ini sekali orang udah mulai sumuk ya. Jangan-jangan Tawang Mangu juga ya. Coba ini yang di daerah pegunungan, apakah kalian merasakan kegerahan yang hakiki ini? Sambil request juga boleh langsung kirimin aja ke WhatsApp aplikasi Fox Radio dan juga di live TikTok Fox Radio Jogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

ada Feby Putri featuring Firsa Besari dengan Runtuh Sobat Fox ya. Semoga hatimu malam hari ini tidak runtuh. Kalau emang runtuh, siapa sih pria yang bisa, pria atau wanita ya, manusia mana yang bisa meruntuhkan tembok-tembok di hatimu? Next song Sobat Fox. Aduh, sebelum next song ya, aku sapa dulu deh yang dari Pandawa Harjo. Selamat malam ini Mbak Nina. Mau request gak? Oh, mau request Daniel Caesar yang Uno. Okay. Nanti Anin puterin, ditunggu aja. Buat Sobat Fox yang pengen request juga boleh banget, silakan kasih tahu ke Anin ya. Mumpung masih jam-jam segini belum begitu ngantuk ya kan. Jujur aja, kalau jam 11 ke atas kamu udah mulai ngantuk kan. Tapi sebelumnya aku mau puterin satu lagu dari Frank Ocean with Thinking About You. Fox Lowdown.

Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Fox Slow Down.

0: That was Daniel Caesar with Who Knows About Fox. Memang gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu kedepannya kita akan sehat terus atau enggak ya. Sama seperti cuaca gak ada yang tahu ya. Besok tiba-tiba hujan atau besok tiba-tiba lebih panas dari hari ini. Apakah kamu sudah siap? Tapi kalau cuacanya kayak gini tuh emang paling ngaruh banget tuh di kesehatan kulit Sobat Fox ya kan. Biasanya yang kulitnya lembab karena panas kayak gini tuh jadi kering, ketarik gitu. Nah makanya ini perlu kamu rawat ya wajah kamu Sobat Fox dengan skincare dari Sanga-Sanga. Kalau aku pilihnya Sanga-Sanga Natural Face Cream ya, untuk melembabkan wajah aku. Kenapa Sanga-Sanga Natural Face Cream ya? Karena ini terbuat dari 100% bahan herbal alami, yaitu adalah avocado oil, shea butter, aloe vera. Emang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Terus ada juga tamarind oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan. Pokoknya ini udah mantep banget untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox ya. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sanga-Sian, Marketplace Sanga-Sanga, dan mitra resmi ada di Apotek K24 Kimia Farma serta Century. Nah kalau Sobat Fox sekarang beli ya ke live TikToknya Fox Radio Jogja, live TikToknya ada di akun Sanga-Sanga Fox Jogja, itu diskonnya makin banyak lagi. Kebetulan sekarang masih ada Desi yang live, jadi langsung aja diserbu promonya sekarang juga Sobat Fox. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.9.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan Arin puterin satu lagu dari Shane Velan with Beautiful in White. Tadi ini requestannya Ibu Rina di Condong Catur. Selamat malam Bu Rina ya, sudah diputarkan requestannya. Terus requestan Pak Mio tadi udah, requestannya Mbak Dina juga udah. Ada Mas Anto di Bekasi. Selamat malam Mas Anto ya. Hai malam, aku mau request lagunya Now yang sesi potret dong. Makasih Macama ya. Lagunya sedih tapi semoga kamu gak lagi sedih ya Mas Anto. Gak usah pikirin yang macam-macam lah ya. Kayak mikirin apa namanya, biasanya kan mikirin kayak teman-temannya tuh yang suka main atau nugas yang memang kurang baik perilakunya sama Mas Anto, pokoknya nggak usah dipikirin. Let be yourself aja pokoknya ya. Kalau kata mau di Ayunda, kalau kamu nggak diajak nongkrong, let them. Kalau kamu nggak diajak apa namanya main, let them. Itu kan katanya mau dia Yunda ya. Tapi sebelum muterin Now ya, aku punya lagu dari Lovey featuring Philharmonia Orchestra with Let You Break My Heart Again. Abis ini aku puterin. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan request sampai dengan nanti jam 12 malam masih boleh ya. Tapi sebelum jam 12 akan ada yang tutup sesi requestnya. Silahkan kirimkan langsung ke WhatsApp. Nomornya ada di 0887-188-1053. Atau Sobat Fox bisa ke aplikasi Fox Radio, download dulu di App Store ataupun di Play Store. Dan bisa ke live TikTok at Fox Radio Jogja.
1: Fox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ada Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Ini tadi requestnya Mas Anto di Bekasi ya, sudah diputarkan. Semoga tadi masih stay tune. And next song, Anda punya satu lagu dari Nicki with Take a Chance with Me.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Fox, slow down.

0: That was Stayang with Eyes No Sleep, Sobat Fox. Ini bisa dibilang lagu dengan video klip yang paling bikin malu. Yang punya video klip tayang yang malu fansnya ya. Kenapa bikin malu, Sobat Fox? Jadi di balik kesuksesan lagu ini, Sobat Fox ya, Eyes No Sleep, yang memang lagu ini ditujukan untuk mantannya, gimana ya, pada saat itu mantannya, karena dibikin dan rilisnya lagu ini pas lagi putus sama Min Hyorin, tapi akhirnya endingnya ya langgeng-langgeng aja nikah dan punya anak satu, Sobat Fox ya, nikah sampai dengan sekarang dan seterusnya, amin ya. Kayaknya emang udah cinta mati banget ya sama Mbak Min Hyorin ini ya. Jadi dulu Sobat Fox waktu dirilis pertama kali tahun 2000 berapa ya? 2014 atau 2013-an sekitar tahun itu, Sobat Fox ya. Jadi kan Taeyang itu kan lagi pacaran sama Min Hyorin, tapi sempat berakhir sebelum akhirnya kembali bersama gitu. Dalam masa perpisahan itu, Taeyang akhirnya merilis Eyes No Sleeps gitu ya. Lagu yang terinspirasi dari perasaannya setelah hubungan mereka berakhir gitu. Dalam MV-nya, Taeyang juga menampilkan foto Min Hyorin ya dalam ukuran besar di belakangnya. Jadi kayak dibikinin baliho berapi-api gitu, Sobat Fox. Coba mau ditaruh mana ini muka fansnya ya. Tapi gak apa-apa, ini bagusnya salutnya adalah salah satu apa ya, dia jadi salah satu idol K-pop yang benar-benar terbuka gitu tentang perasaannya gitu, dan benar-benar apa ya, membuktikan bahwa cintanya ke Min Hyorin ini bukan main-main aja gitu, bukan omong kosong belaka seperti itu, Sobat Fox ya. Tapi ya ternyata lagu ini tuh bikin apa ya, mencetak prestasi yang cukup besar untuk Taeyang, yaitu karena lagu ini bisa apa ya, menjadi ya, lagu Eyes No Sleep ini menjadi salah satu lagu terbesar ya Taeyang gitu sepanjang karirnya gitu, Sobat Fox ya. Karir solo ya maksudnya ya. Lagu ini memenangkan ya Song of the Year di MAMA 2014 ya, sebagai Best Song of the Year juga ya di Melon Music Awards 2014, serta Grand Prize kategori digital di Golden Disc Award ke-29, Sobat Fox ya. Lagu ini juga meraih 8 kemenangan di berbagai music show di Korea. Wow, lagu Sepatah Hati ini, Segalau Ini justru jadi karya terbaiknya dari Taeyang, Sobat Fox. Nah, kisah percintaan Taeyang dan Min Hyorin ini kemudian berlanjut hingga pernikahan pada di tahun 2018 ya. Arin ingat banget waktu itu waktu nikah tuh awal-awal aku masuk kuliah gitu, Sobat Fox ya. Dan Taeyang bahkan membawakan ya lagu ini, aduh malunya super duper double-double ya. Membawakan lagu Eyes No Sleep ini dalam perayaan pernikahannya mereka. Mam tuh lagu ya. Tapi ya mungkin bisa jadi ini lagu yang membuat Min Hyorin akhirnya mau balikan lagi kali ya sama Taeyang ya. Tapi salut deh ya buat bapak-bapak satu ini ya, yang apa namanya, suka memamerkan apps-nya. Tapi aku salut. Kita tunggu ya, semoga Taeyang membawakan lagu ini di konsernya di Jakarta nanti bulan Januari ya kalau nggak salah, Sobat Fox ya. So apakah ini buat Sobat Fox yang ngefans sama Taeyang atau Big Bang, sudah membeli tiketnya?
1: Fox Lowdown.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sangasanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sangasanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi, hubungi 0852-8888-088-085. Instagram at Sangasanga Villas, TikTok at Sangasanga Hospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, tentunya di Fox Lowdown ya. Jam segini, kalau kamu baru sampai rumah Sobat Fox, jangan lupa bersih-bersih ya. Minimal mandi deh. Kalau nggak mandi ya, karena aduh kayaknya nggak enak badan kalau mandi ya. Ya udah cuci muka aja Sobat Fox, itu yang paling penting banget. Nah, cuci muka selalu pilih facial wash yang nggak bikin ketarik Sobat Fox. Yaitu adalah facial wash sanga-sanga. Ini kalau kamu sering ngerasa habis cuci muka kulit malah jadi kering, ketarik, atau wajah gampang jerawatan gara-gara minyak berlebih, saatnya kamu beralih ke sanga-sanga facial wash. Sabun cuci muka ini formulasinya super lembut Sobat Fox ya. Kandungannya ada ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil yang jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak akan bikin kulit kering kok, soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah jadi segar. Belum lagi aroma lavender oilnya, bikin momen cuci muka jadi super relax. Yuk rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan sanga-sanga facial wash. Buruan cari produknya sekarang juga di marketplace sanga-sanga Fox Radio Jogja, Sanga Sian, dan mitra resmi kami yaitu di Apoteka 24, Kimia Farma, serta Century. Kamu juga bisa ya beli di live TikToknya @sangasangafoxjogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan ada diputri satu lagu dari Kunto Aji ya, dengan Pilu Membiru, Sobat Fox ya. Semoga tidak ada pilu di bulan depan ya, di bulan Oktober, Sobat Fox. Kalau misalkan bulan September ini masih banyak pilunya, doaku cuman semoga ya tahun ini ditutupnya dengan sesuatu yang tidak mengandung pilu. Tapi kalau ditambahin es enak, renyah, Sobat Fox. Pilus. Aku sapa dulu buat tadi yang udah request lagunya Kunto Aji, ada Mas Denny, selamat malam ya, sudah diputarkan Kunto Aji, adanya ya Pilu Membiru, gak apa-apa ya. Terus aku sapa juga, ini ada Mbak Winda ya, mau request lagunya Christina Perry yang Jar of Hearts. Abis ini Anin puterin, ditunggu. Terus ada Mas Febri request lagunya Passenger Let Her Go, nanti juga Anin puterin ya. Buat Sobat Fox yang masih dengerin Fox Lowdown malam hari ini, kamu masih bisa berkesempatan untuk request lagu Sobat Fox sampai dengan nanti jam 12 kurang ya. Silahkan langsung aja kirimkan ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 0887-188-1053, atau Sobat Fox bisa juga ke aplikasi Fox Radio dan live TikTok at Fox Radio Jogja. Langsung aja, this is Christina Perry with Jar of Hearts, spesial buat Mbak Winda.
1: Fox Lowdown.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. Did you let her go?
1: Workout over burnout.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: ada Bernadia dengan Kini Mereka Tahu Sobat Fox. Ya memang sesuatu yang disembunyikan itu lama-lama akan tercium juga ya. Betul tidak Desti? Next song, ada punya satu lagu dari London Big with Falling In Love at a Coffee Shop.
1: Fox Slowdown on 105.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
5: Fox, slow down.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Aku tahu kau pasti jam segini udah mulai berat Sobat Fox, ya kan matanya udah mulai mengantuk. Nah ini buat Sobat Fox yang udah mulai ngantuk, jangan lupa terakhir ritualnya sebelum tidur wajib hukumnya baluran pakai minyak balur sanga-sanga Sobat Fox ya. Minyak balur sanga-sanga ini tersedia dua varian, ada yang klasik ada yang ultimate. Nah kalau Sobat Fox suka yang aroma rempah-rempah ya, rempahan, itu pakainya yang klasik dengan bahannya 77 jenis herba pilihan. Sementara kalau Sobat Fox suka yang aromanya lebih wangi, segar, flowery, ini pakainya yang ultimate. Karena yang ultimate ini terbuat dari bunga lavender, bunga pudak, dan juga sweet mint ya. Terus ada essential oil pilihannya juga Sobat Fox ya. Dibalurnya di mana? Di area wajibnya pastinya Sobat Fox. Cara balurnya keduanya sama, ada di sepanjang tulang belakang mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, kemudian di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan di area yang Sobat Fox kerasanya kurang nyaman. Langsung aja kalau belum punya dapetin minyak balur sanga-sanga yang klasik ataupun ultimate, tentunya di mitra resmi kami, kemudian di reseller terpercaya. Terus Sobat Fox juga bisa beli langsung di Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Terus kalau gak mau kemana-mana ya, pengen check out dari rumah, bisa langsung aja cari di TikTok kami di @sangasangafoxjogja. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Fox Lowdown.

0: Radio Jogja.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
4: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
3: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
5: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
6: Fox, slow down.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pergi. Cinderella harus pulang jam 12 teng ya. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown. Besok masih ketemu sama Nindya hari Selasa ya. So, tidur yang nyenyak. Jangan lupa berulang pakai minyak balur sangat-sangat. Anin pamit, dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja. Voice of sangat-sangat. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM Jogja.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9999.

19777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus. Kutus, selamat pagi Sobat Fox, apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga hari Selasa ini penuh dengan banyak hal bahagia yang bisa kamu dapatkan, kemudian kamu terima di hari ini Sobat Fox ya. Mengawali 3 jam pertama di hari ini, ada apa-apa di mana-mana kamu Sobat Fox di Breakfast Club, dengan lagu-lagu yang buat kita happy dan buat semangat selama 3 jam ini. Yang mau request, boleh banget Sobat Fox, aku tunggu WhatsApp kamu di 0887-188-1053. Udah dibuka sama lagu dari Ellie Goulding with Lights. Berikutnya aku punya The Script Sobat Fox dengan Rain. Aku berharap sih pagi hari ini hujan ya, walaupun possibilitiesnya sangat ya minim banget ya. Tapi yang jelas semoga buat kamu yang pagi hari ini sudah beraktivitas, tetap semangat terus. Kemudian kalau misalkan ada beberapa hal yang sudah kamu siapkan untuk menjalani hari ini, semoga gak ada yang ketinggalan ya.

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Hangout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivan Avandi memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Geoweather, inilah perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 29 September 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta masih diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Jayersul, Yuri, selamat pagi buat Mas Anjas yang katanya mau request lagu dari Tulus, Teh Hijau, sudah aku putarkan. Selamat pagi, terima kasih sudah dengerin Fox Radio Jogja dalam perjalanan di pagi hari ini ya. Semoga sampai Semarang dengan selamat, sentosa, balik ke Jogja lagi lebih happy ya. Terus aku juga mengucapin selamat pagi buat tadi ada Kak Siska yang katanya mau diputerin lagu dari Viera. Jadi yang kuinginkan juga udah aku putarkan. Semoga keinginan kamu untuk melakukan banyak kerjaan di hari ini juga dilancarkan Kak Siska ya. Aku mau menyapa sekaligus buat Mas Wahyu, terima kasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga semakin sehat, semakin kuat, semakin bahagia ya. Requestnya sudah aku putarkan tadi ya, Imagine Dragons. Aku pilihin yang judulnya Bones setelah tadi aku bacain weather update. Oke, semoga pagi hari ini juga yang lagi dengerin Fox Radio Jogja kondisinya sehat sentausa, bahagia selamanya sobat Fox ya. Ada satu kabar bahagia juga buat kamu pecinta musik yang ada di Nusantara ini sobat Fox, tapi bukan dari Indonesia sih. Kemarin hari Minggu waktu setempat ya, waktu Hollywood sana, ini diadakan satu event yang gede banget, di mana ini adalah satu ajang yang dinanti-nantikan oleh para musisi dari berbagai belahan dunia, namanya adalah MTV Video Music Awards sobat Fox. Dan kemarin sudah berhasil memberikan banyak penghargaan, kemudian banyak penampilan-penampilan yang jadi viral di sosial media karena memang bagus itu ya. Dan aku rangkum ya dari beberapa nominasi VMA 2026. Ada Video of the Year yang dimenangkan sama Taylor Swift dengan lagu The Fate of Ophelia. Kemudian Artist of the Year-nya dimenangin sama Madonna. Kemudian Song of the Year, ini harus menjadi satu kebanggaan tersendiri buat para ARMY, yaitu BTS ini mendapatkan Song of the Year untuk lagunya Swim sobat Fox. Sedangkan untuk Shanna Spiro ini mendapatkan penghargaan Best New Artist. Kemudian untuk Best Collaboration ada Madonna dan Sabrina Carpenter dengan judul Bring Your Love. Dan juga masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang lain, mulai dari Best Latin, ini dibangkan sama Bad Bunny. Kemudian Best K-pop ada BTS. Kemudian ada Best Country ada Ella Langley. Kemudian Best Direction, ini untuk lagunya Avalite dari Taylor Swift. Kemudian untuk Best Art Director, itu adalah lagunya Pink Panthers dengan Zara Larsson. Judulnya adalah Stat Sobat Fox ya. Yang jelas, kalau di Indonesia sebenarnya banyak banget penghargaan-penghargaan yang memang diberikan kepada para musisi dan juga para artis yang berkontribusi untuk meramaikan dan juga memberikan banyak karya-karya terbaiknya untuk kita semua sobat Fox. Semoga kita juga bisa terhibur setiap harinya dengan karya-karya mereka dan juga tetap produktif dengan influence yang memang positif supaya nanti jadi sari teladan. Allah. Untuk yang sekarang lagi persiapan untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini, entah yang ngantar bocil ke sekolah atau bahkan sekarang memang kayak tadi Mas Anjas keluar kota gitu, semoga semua dilancarin sobat Fox, jangan sampai ada ketinggalan. Mungkin kamu butuh satu produk dari Sanga-Sanga, yaitu minyak balur yang bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi sobat Fox, supaya nanti kalau tiba-tiba ada back pain yang sangat kencang itu di bagian tulang belakang yang kadang bikin gak enak ya, cepat dibalurin aja. Kemudian kalau misalkan udah capek nyetir, kita istirahat dulu sambil baluran minyak balur Sanga-Sanga. Oke, yang mau request lagu lagi boleh banget sobat Fox, aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi. WhatsAppnya sudah aku buka ya, silahkan di 0887 188 1053. Aku mau muterin satu lagu yang sendiri request sama Kak Nindi, Sabrina Carpenter, Man Child.

0: makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 sebar Fox. Selamat sarapan buat kamu yang lagi sarapan. Untuk Mas Tio pagi hari ini yang lagi makan soto, selamat menikmati makan soto ya. Aku punya satu tempat makan soto baru yang dagingnya berlimpah, harganya cukup murah meriah. Tapi aku akan simpan sendiri ya. Soalnya udah rame, nanti kalau aku kasih tau makin rame lagi ya. Selamat sarapan buat kamu juga lagi sarapan Sobat Fox ya. Semoga sarapan kamu pagi hari membawa berkah, kemudian menjadi tenaga untuk menjalani aktivitas di hari Selasa ini ya. Aku juga mau menyapa, selamat pagi buat Pak Munji di Kerica. Selamat pagi, terima kasih. Walaupun aku gak pernah request lagu, tapi tetap setia dengerin Fox Radio Jogja lo fan katanya. Terima kasih loh, lagu-lagunya yang diputar cocok di telingaku. Terima kasih banyak, semoga Fox Radio Jogja tetap selalu bisa menjadi teman aktivitas dan dimanapun Sobat Fox berada, termasuk Pak Muji di pagi hari ini ya. Jangan lupa sarapan Pak Muji, sehat selalu untuk keluarga dan juga untuk harinya di hari Selasa ini. Aku juga mengucapin selamat pagi buat Mbak Erna yang kadang mau request lagu dari Nona itu loh, yang udah siap belum Van? Oke, nanti aku putarkan habis ini buat kamu Mbak Erna ya. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya udah siap atau belum, sepertinya kita siap-siap untuk stuck di posisi yang sekarang deh Sobat Fox ya. Maksudku aku lagi ngomongin Asian Games 2026, bukan kamu Sobat Fox sama hubungan kamu, enggak. Ini kalau kita cek di klasemen perolehan medali Asian Games 2026, Indonesia sekarang berada di posisi ke-15 Sobat Fox, dengan raihan yang sama seperti yang kemarin kurang lebih ya, dengan perolehan 2 emas, kemudian 5 perak dan juga 20 perunggu. Totalnya ada 27 medali yang sudah didapatkan. Sementara China ini masih menangkring di posisi pertama dengan perolehan 132 emas, kemudian 53 perak dan 45 perunggu. Kalau di total, totalnya adalah 230 medali Sobat Fox. Kemudian di peringkat kedua ada Jepang dan juga Korea Selatan. Itu tuh kalau misalkan pemerintahnya di China sana Ashbun, dengan atletnya akan diberikan penghargaan senilai 5 miliar rupiah, apakah itu juga bakal terlaksana Sobat Fox ya? Boncos dah. Motivasi ya buat kita juga di pagi hari ini Sobat Fox ya. Kita doakan aja, semoga aja nanti tim dari Indonesia bisa memberikan yang terbaik, kemudian juga semakin menambah pundi-pundi medali yang didapatkan, sehingga kita bisa naik ke klasemen yang lebih tinggi Sobat Fox ya. Kalau pagi hari ini yang tinggi ternyata adalah kamu ngerasa agak pening-pening ya kan di bagian kepala, mungkin bisa jadi kamu ada beberapa kemungkinan sih sebenarnya ya. Tapi paling aman adalah kamu balurin minyak balur sangga-sangga di bagian kening, kemudian sambil dipijat dengan pelan aja Sobat Fox. Semoga nanti segera membaik, kemudian kamu bisa beraktivitas kembali. Tapi kalau misalkan minyak balur sangat-sangat kamu habis, tenang, tersedia di Fox Radio Jogja Sobat Fox.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Dalam tu kuat paling ramah karena jatuh kuat pentan lalai aku sebenarnya dalam tu kuat paling

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Waktu 2 hari lagi Sobat Fox buat kamu menikmati potongan harga spesial di program Hari Pelanggan Nasional dari Sanga-Sanga yang berlaku di Fox Radio Jogja, karena ada potongan harga 50% dengan produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, juga Facial Wash-nya Sobat Fox. Kemudian ada promo bundling juga dengan harga Rp120.000 aja, kamu sudah bisa mendapatkan paket lengkap 3 produk yang aku sebutin tadi Sobat Fox, untuk membuat wajah kamu semakin glowing dan juga semakin terpancar auranya Sobat Fox ya. Pokoknya dipakai rutin aja Sobat Fox ya. Kalau misalkan kamu di pagi hari juga lagi siap-siap dan lagi ngaca, ternyata ada banyak keluhan dengan wajah kamu, dari yang kusam, kemudian udah mulai banyak wrinkle dan juga berbagai masalah yang lain, langsung aja pakai produk Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash yang merupakan skincare series dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Sekali lagi, promo ini akan berlaku sampai dengan tanggal 30 September. Kalau misalkan kamu termasuk orang yang mager, kamu tinggal datang langsung aja via TikTok Sobat Fox. Jadi langsung masuk ke TikToknya, dia sangat-sangat Fox Jogja, cek di keranjang kuning, dan setiap hari juga ada Jojo dan juga Desi yang live setiap hari dan mengarahkan ke produk yang kamu butuhkan gitu Sobat Fox. Tentunya dengan promo-promo spesial dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.